0: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
1: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
0: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
1: Informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
5: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
4: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif

0: kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
1: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
0: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
2: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Itu juga menjadi bahaya.
0: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
3: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Sihombing.
4: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini, bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
5: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa, pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan Iran semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
6: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivon Mawengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
10: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk unggulan Prancis.

0: lepas penalti.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.

0: saudara-saudara. Satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko. Akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Perancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk pagi hari ini. Anda mungkin tadi sempat menyimak siaran sepak bola di pagi hari dan juga mendengarkan di RRI tentu saja terkait dengan Prancis melawan Maroko ya. Dan keberhasilan untuk Prancis 2-0. Dan tadi Anda sudah simak siarannya, mungkin nonton bareng juga Anda lakukan atau dengar bareng. Itu juga dilakukan untuk teman-teman Pertuni juga melakukan ini. Nah, tanggapan Anda seperti apa pendengar? Boleh dibagikan tanggapannya terkait dengan sampai dengan memasuki perempat final. Tanggapan Anda seperti apa? 0380825444, 0380843115 atau 0811-3820-9440. Informasi-informasi atau juga perbincangan kita terkait nobar bola ya di Piala Dunia yang menjadi tadi kebersamaan masyarakat, nanti akan bersama dengan para narasumber akan berbagi di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda bisa berpartisipasi nanti, dan saat ini Anda bisa berpartisipasi di line telepon di 0380825444 atau 0380843112. Boleh di 0811-3820-9440.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8.52 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telepon aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Dengan demikian, informasi edaran unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang pagi ini.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Selamat pagi dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sejak dari pagi hari sudah mendengarkan kami, bahkan sejak dari malam hari sudah menanti untuk nanti subuh-subuh ada siaran sepak bola. Anda sudah ikuti tadi pagi dan terima kasih sudah mengikuti di RRI Digital, rri.co.id, dan juga mendengarkan langsung di FM 94,4. Siaran bolanya memang di FM 94,4. Dan terima kasih untuk Anda yang terhubung kembali dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali bersama pagi hari ini pendengar untuk berbagi di Kupang Menyapa. Dialog Kupang Menyapa untuk pagi hari ini mengangkat tema tidak jauh-jauh dari bola menuju ke perempat final. Tadi Anda menjagokan siapa? Menjagokan Maroko atau juga Prancis? Pasti fans Prancis senang sekali karena hari ini ternyata ada hadiah yang baik untuk para fans Prancis. Dan kita bersama lagi bahas tidak jauh-jauh dari bola. Kita bicara tentang nonton bareng atau dengar bareng Piala Dunia sebagai tradisi kebersamaan untuk pagi ini di Dialog Kupang Menyapa. Nanti ada kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi pendengar di line telepon di 0380 825 444 ya. Lain itu yang bisa Anda pakai untuk berinteraksi pagi hari ini. Dan untuk memperbincangkan terkait dengan nonton bareng atau dengar bareng Piala Dunia sebagai tradisi kebersamaan, kita pagi hari ini bersama dengan para narasumber kita hadir di studio. Dan karena tugas untuk persiapan menuju ke final ini juga tentu saja dipikirkan bersama oleh TVRI. Kita bersama nanti dengan narasumber-narasumber kita. Saya tersambung di line telepon dengan Pak Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Pak Jeffrey SH. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, terima kasih sudah bergabung dan berbagi pagi hari ini, Pak. Di studio hadir Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Pak Peter Fomeni. Selamat pagi, Pak Peter.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, terima kasih sudah berbagi waktu hadir langsung di sini. Dan juga nanti kita bersama dengan Ketua Pertuni NTT untuk bisa berbagi. Pak Kepala TVRI, Pak Jeffrey, Piala Dunia untuk tahun ini sejauh ini mungkin sekedar sedikit sampai mendekati ke perempat final, Pak Kepala TVRI bisa berbagi dengan kita bagaimana antusiasme masyarakat secara khusus di Nusa Tenggara Timur untuk bisa nonton bareng atau dengar bareng untuk Piala Dunia ini, Pak Jeffrey. Silakan, Bapak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salpe, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Peter sebagai Wakil Sekjen PSSI NTT. Yang saya hormati Pak Pratama Rizki sebagai Ketua Peruni NTT. Dan presenter kita Om Sony. Terima kasih. Mungkin kalau menobar, mohon maaf saya tidak bisa hadir hari ini. Yeah. Karena kan waktu bersamaan ada kegiatan lain. Dan juga tadi malam saya nobar juga di halaman TVRI. Yeah. Yang memenangkan Prancis 2-0. Karena di TVRI dari awal bulan Juli, yeah, sampai final tanggal 20 kami mengadakan nobar bersama di halaman kantor. Yeah. Bagi teman-teman atau bapak ibu yang ingin membuat suasana baru dengan nonton di layar lebar atau sound system, silakan bergabung di TVRI.
0: Mumpung dekat nobar perempat final itu ya, Pak. Iya, ya.
1: Iya, mumpung dari awal, iya, Juli sampai akhir final tanggal 20 Juli besok. Begitu.
0: Iya. Om Sony. Iya, Bapak, ini kalau kita lihat masyarakat yang tertarik untuk menyaksikan atau menonton atau mendengar bareng untuk siaran sepak bola, Pak. Kalau kita lihat dibanding dengan olahraga-olahraga lain yang mungkin juga oleh TVRI dihasilkan di TVRI Sport itu, animo masyarakat untuk nonton bareng secara khusus untuk olahraga sepak bola ini kayaknya lebih besar ya, Pak Jeffrey. Silakan, Bapak.
1: Ya, betul. Sebenarnya siaran turnamen sepak bola dunia seperti FIFA ini selalu menjadi fenomena sosial dan budaya yang diantikan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini bukan sekedar urusan olahraga ya, melainkan, yeah, sebuah peristiwa kolosal yang melibatkan aspek sosiologis, psikologis, hingga ekonomi. Begitu, Om.
0: Iya, Bapak, tapi kalau di nonton bareng bersama dengan TVRI, mungkin Bapak bisa menggambarkan sedikit suasananya di sana. Ada UMKM yang ada di sana, atau mungkin kondisinya seperti apa, Bapak? Silakan.
1: Oke. Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng, memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM sudah siapkan untuk sekedar cemilan atau kopi.
0: Yeah.
1: Dan juga mereka menerima suasana baru gitu dengan layar lebar atau sistem yang menggelegar, perasaan mereka seperti nonton di dalam di lapangan bola begitu.
0: Yeah.
1: Dan juga kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Tapi di tanggal 12 besok hari Minggu,
0: yeah,
1: ada, sebenarnya malam ini subuh juga ada kami juga nobar.
0: Yeah.
1: Yang terutama tanggal 12 besok kami akan mengadakan nobar besar bersama dengan CSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia kalau nggak salah,
0: yeah,
1: lanjut dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar, akan ada game-game, akan hadiah, ada hadiah juga dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama pada hari Minggu.
0: Ya, yeah, jangan dilewatkan nanti ya Pak Kefta. Betul. Terima kasih Pak Kefta. Saya menyapa juga Pak Rizky yang bergabung di line telepon, Pak Pratama Rizky Lodo, Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur. Pak Rizky, selamat pagi. Halo, selamat halo Pak Rizky.
3: Ini selamat pagi. Ini iya, dengan, minta maaf, ini bukan dengan Pak Rizky, tapi dengan Made yang Ketua Pertuni Cabang Kota.
0: Oh iya, baik Pak Made, Ketua Pertuni Cabang Kota. Ya. Oke, baik. Pak Made, Ketua Pertuni Cabang Kota. Bagaimana Pak Made, kabar baik kok?
3: Ya, kabarnya baik Pak Sony.
0: Oke, baik. Pak Made, nanti kita akan mengobrol lebih banyak lagi terkait dengan ini. Tapi saya ke Pak Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Pak Peter Fomini. Pak, Piala Dunia ini antusiasme kita luar biasa. Bukan saja baru kali ini, tapi masyarakat NTT secara keseluruhan setiap kali Piala Dunia selalu ingin menyaksikan secara langsung. Menurut Bapak, mungkin apa yang kemudian membuat sepak bola begitu dekat dengan kehidupan masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur, Pak?
2: Baik, terima kasih. Mungkin kita sapa juga Pak Jeffrey,
0: iya,
2: Pak Made, dan Pak Sony.
0: Iya.
2: Yang pertama mungkin perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya Ketua PSSI ingin hadir,
0: iya,
2: langsung di tempat ini, cuman di saat yang bersamaan beliau lagi berada di luar kota, sehingga menggaskan kami.
0: Iya.
2: Sepak bola ini kan bukan hanya olahraga yang sekedar olahraga ya,
0: yeah,
2: tetapi memang ini sudah menyentuh lapisan, seluruh lapisan masyarakat di dunia, bahkan Indonesia dan NTT sendiri. Kita bisa melihat kalau tadi mungkin sempat disinggung oleh Bung Sony bahwa kenapa sepak bola lebih banyak antusiasnya. Jadi memang sepak bola, kita sama-sama tahu bahwa ini olahraga masyarakat. Ada yang plesetkan, satu bola dikejar, ditendang oleh 22 orang dalam satu lapangan,
0: yeah, gitu ya.
2: Dan sepak bola begitu sangat diminati oleh seluruh masyarakat NTT. Ini bisa kita lihat dengan berbagai event yang ada di NTT,
0: yeah,
2: baik dari kelompok umur 8, 10, 12 bahkan sampai senior, itu pasti lapangannya selalu ramai. Jadi ini sedikit gambaran bahwa sepak bola sangat diminati di Nusa Tenggara Timur.
0: Iya. Pak, kalau kita mau kaitkan sepak bola ini dengan sepak terjangnya PSSI untuk mendukung acara-acara atau event-event besar seperti Piala Dunia atau mungkin event-event yang lain yang terkait dengan sepak bola ini, apa sebenarnya yang kemudian dilakukan ketika sebuah pertandingan dilakukan, misalnya Indonesia melawan mana gitu, dilakukan PSSI NTT, Pak?
2: Ya, jadi PSSI NTT dalam event-event seperti ini, ada yang memang kami, ada yang datang langsung ke stadion.
0: Iya.
2: Kalau misalkan main di GBK, ada yang memang datang langsung ke sana untuk mendukung secara langsung timnas Indonesia bermain. Ada yang melakukan nobar di sekretariat PSSI dan juga memberikan support langsung ke timnas seperti itu.
0: Iya. Yeah. Untuk Piala Dunia 2026 ini, mungkin ada catatan khusus terkait dengan nonton bareng atau kegiatan-kegiatan dilakukan dalam kebersamaan. Mungkin ada di dalamnya ada fans-fans klub tertentu gitu, Pak. Silakan, negara-negara tertentu.
2: Iya, yeah, baik. Jadi Piala Dunia ini kan memang kali ini cukup banyak ya diikuti oleh 48 negara.
0: Iya. Yeah.
2: Dan memang kalau kita melihat secara ini ya, banyak pengagum atau tim-tim yang supporternya cukup banyak itu seperti Argentina mungkin ya.
0: Yeah.
2: Argentina, kemudian Brasil, kemudian ada Jerman, Belanda. Namun memang sampai di titik ini kan, kayak saya misalkan ini subjektif ya.
0: Yeah.
2: Saya pendukung Belanda nih. Kemarin Belanda harus kalah dan yeah, itu tentunya bagi kami pendukung Belanda kan, waduh, Piala Dunia kita nonton siapa ini gitu kan.
0: Tapi masih dilanjutkan ya Pak Peter?
2: Tetap dilanjutkan karena sepak bola tidak boleh berhenti.
0: Betul gitu, betul.
2: Nah, yeah. Jadi harapannya bahwa tim-tim yang lolos tadi sudah disampaikan bahwa Prancis
0: yeah,
2: sudah berhasil lolos ke babak semifinal ya.
0: Yeah.
2: Kita akan menanti Spanyol, Belgia.
0: Yeah.
2: Kemudian Argentina dan Swiss plus Norwegia, Inggris.
0: Yeah. Gitu.
2: Dan ini tentunya akan sangat-sangat menarik. Walaupun tadi sudah disampaikan Pak Jeffrey ya, kalau yeah, nanti sebentar itu mungkin sekitar jam 4 atau berapa ya.
0: Yeah.
2: Sedangkan 4. Untuk hari Minggu itu kan dari jam 4 itu sampai jam 9 pagi ya.
0: Iya. Yeah.
2: Itu akan dilanjutkan Inggris Norwegia plus lanjut dengan Argentina dan Swiss. Tentunya ini ya saya yakin bahwa ini tempat-tempat nobar akan ramai ini.
0: Yeah.
2: Apalagi TVRI tadi sudah menyampaikannya.
0: Iya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Peter. Saya beralih ke Pak Pratama Rizky J. Lodo, Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur. Pak Rizky, selamat pagi. Halo,
4: selamat pagi.
0: Iya, Pak Rizky. Ah, ini baru betul Pak Rizky tadi Pak Made. Pak Alo, ini baru betul Pak Rizky. Pak Rizky, banyak orang yang mengidentikan sepak bola itu dengan pengalaman-pengalaman visual ya, Pak Rizky. Tapi bagi teman-teman tunanetra, bagaimana cara menikmati pertandingan Piala Dunia tahun ini, Pak Rizky?
4: Baik, Pak Sony. Pertama, kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami dengan menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat. Sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung, Pak Sony. Dan itu kami sangat senang sekali.
0: Iya, Pak Rizky, kalau mendengarkan sepak bola itu mungkin apa yang kemudian dinikmati? Narasinya kah, imajinasinya kah, atau mungkin sesuatu yang kemudian dinikmati dalam sepak bola itu? Dan kemudian teman-teman Pertuni juga melaksanakan dengar bareng kah? Karena ini juga menjadi bagian dari kegemaran akan sepak bola sebagai sebuah tradisi. Silakan Kak Rizky.
4: Ya, pertama bahwa tentu kami dapat menikmati apabila narasinya baik atau dalam hal komentator mendeskripsikan jalannya pertandingan itu baik, itu tentu dapat kami nikmati. Yang kedua bahwa yang kami nikmati itu keseruan tim yang bertanding. Misalnya kemarin Pertuni melaksanakan dengar bareng itu antara Portugal dan Spanyol.
0: Iya.
4: Di situ pertandingannya sangat seru. Walaupun memang pada akhirnya Spanyol mencetak gol di menit-menit terakhir. Itu sangat teman-teman sangat menikmati pertandingan tersebut.
0: Iya, baik. Terima kasih Kak Rizky. Ini tradisi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman netra begitu ketika membutuhkan akses untuk menyaksi atau mendengarkan secara langsung sepak bola itu kemudian menjadi sebuah kebutuhankah yang kemudian diperjuangkan oleh teman-teman pertuni secara khusus untuk olahraga sepak bola?
4: Kami anggap bahwa ini sebagai kebutuhan, sehingga kita melakukan advokasi dan puji Tuhan akhirnya terrealisasi tahun ini ya, jauh lebih baik dibanding 4 tahun yang lalu. Artinya Radio RRI sangat konsisten dalam menyiarkan pertandingan dalam bentuk bahasa Indonesia, dalam hal ini komentatornya memberikan penjelasan-penjelasan tentang jalannya pertandingan itu sangat detail sekali, sehingga kami pun sangat menikmati.
0: Ya, baik, ini tentu saja kita sangat bangga juga karena menyaksikannya tentu harus dari TVRI. Terima kasih Kak Rizky. Saya beralih ke Pak Kepsta. Pak Kepsta, dalam persiapan-persiapan untuk siaran-siaran dari sepak bola ini, bahkan sampai dengan saat ini, pasti ya kalau mau disebut lelah pasti sangat lelah Pak. Pak Bob bisa membagi dengan kita soal antusiasme dari teman-teman ya untuk bisa membuat siaran bisa tetap jalan sekaligus soal pemerataan akses siaran Bapak. Silakan.
1: Betul, terima kasih. TVRI sebagai media publik memang harus bertanggung jawab dengan siaran yang maksimal sampai ke daerah-daerah. Makanya kami tetap mengoptimalkan infrastruktur digital kami DVD2 karena kualitas terbaik di era siaran digital sekarang memang memakai digital video broadcasting terestrial.
0: Yeah.
1: Bisa menjangkau wilayah. Unggulannya siaran digital memiliki kualitas yang sudah HD yang lebih jernih dan juga peningkatan kapasitas transmisi di daerah terpencil karena kami ada sekitar 10 transmisi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini dengan perawatan teknisi melaksukan maintenance berkala supaya pemancar tetap bisa on dan tidak downtime. Terus backup sistem, kami juga menyiapkan sistem cadangan karena yeah. kalau tiba-tiba ada hal terganggu atau pemancarnya atau listriknya kami yeah. telah menyiapkan itu karena kami tidak berharap masyarakat kecewa dengan siaran yang sudah kami sajikan. Kami juga menjamin paritas kualitas yang tertinggi karena signal diterima pengahak siar global memiliki standar teknik yang sesuai. Jadi antara integritas pusat dan daerah memastikan sistem uplink dan downlink dari Jakarta dan stasiun-stasiun transmisi yang ada di NTT tidak ada penurunan kualitas. Dan juga optimalisasi multiplapon. Kami menyadari yeah. perilaku penonton TVRI tidak hanya mengandalkan siaran terestrial gitu. Kami juga bekerjasama dengan Vola Play dan Nextream untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak ada transmisinya. Begitu.
0: Iya, Pak Kepsta, apakah selama kegiatan Nobar ini Pak ada permintaan-permintaan bantuan begitu yang disampaikan kepada TVRI untuk masyarakat-masyarakat terutama dari daerah terkait dengan bagaimana mereka bisa menyaksikan secara langsung? Karena kali lalu ketika kita mengobrol Pak Kepsta juga pernah menyampaikan bahwa TVRI menyediakan bantuan-bantuan ya untuk pemasangan alat dan penyetelan alat dan lain sebagainya.
1: Betul, sampai sekarang juga kami tetap masih eksis dengan membantu masyarakat door-to-door yeah. door, termasuk di Kota Kupang ini. Tim kami di transmisi dari TVRI NTT siap membantu. Kalau lewat telepon pun atau lewat media sosial, kami akan turun terus ke lapangan, termasuk di daerah-daerah transmisi yang ada 10 transmisi yang ada di NTT ini, seperti di Kupang, di Oben,
0: yeah.
1: di Soe, Kefa, Atambua, terus sama Malaka, dan juga seperti di Labuan Bajo, Ende, Kuteng, dan Maumere, kami siap membantu. Tapi di situ, kalau di tempat lain juga tidak ada, yeah. kami kan ada kontributor hampir di seluruh kabupaten. Kontributor okay. juga tetap turun mendampingi teman-teman yang tidak bisa sambil kita berkomunikasi dengan tim yang ada di Kota Kupang ini. Karena walaupun TVRI cuma menjangkau 10 daerah yang ada,
0: yeah.
1: tapi kan TVRI juga bekerjasama dengan terestrial seperti Kavision, Indovision sudah bisa nonton di situ. Jadi di daerah perbatasan pun memakai parabola yang kecil itu masyarakat sudah bisa menonton karena kami melepas parabola itu di daerah di 3T yang ada di Nusa Tenggara Timur. Begitu,
0: Om Sor. Jaminan dari TVRI nobar sampai final ini dilakukan dengan bantuan-bantuan. Terima kasih Pak Kepsta. Saya beralih ke Pak Peter dari PSSI. Kita lihat generasi muda kita di Nusa Tenggara Timur, Pak Peter, sampai dengan saat ini. Dengan apakah salah satu yang kemudian membuat orang berminat untuk kemudian menjadi pemain sepak bola itu termasuk dalamnya adalah misalnya dengan menonton, menyaksikan, lalu kemudian minat generasi muda kita untuk sepak bola menjadi lebih meningkat, begitu Pak Peter?
2: Baik Bang Sony, jadi piala momentum piala dunia ini sebagai inspirasi sebenarnya.
0: Iya. Yeah.
2: Hari ini dengan perkembangan teknologi ya, apalagi TVRI sudah begitu sangat memanjakan para pemirsa ya, yeah, para pencinta bola di seluruh negeri ini, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Ini kami lihat bahwa kebetulan sekali saat ini PSSI NTT lagi menggelar event Piala Gubernur Suratin U13 dan U15 di Stadion Oipoi. Mm. Dan kami banyak melihat bahwa inspirasi Piala Dunia itu lahir di anak-anak ini.
0: Yeah.
2: Bagaimana mereka melakukan gocekan sesuai dengan idolanya masing-masing.
0: Yeah.
2: Memberikan ketika dia gol dan dia ekspresinya seperti tadi ada mungkin Ronaldo, Messi, yeah, Mbappe, yeah, dan sebagainya. Jadi ini bagi kami bahwa ini sangat mempengaruhi. Anak-anak banyak mengatakan bahwa saya ini, saya itu yeah, karena terinspirasi dari Piala Dunia hari ini. Dan saya yakin bahwa akan lahir anak-anak yang punya prestasi di sepak bola dari momentum Piala Dunia saat ini.
0: Yeah.
2: Mungkin seperti itu.
0: Sebenarnya pembinaan usia dini untuk pemain sepak bola itu yang dilakukan oleh PSSI itu seperti apa Pak bagi generasi muda?
2: Baik, jadi PSSI NTT dalam hal ini sebagai regulator ya untuk PSSI di Nusa Tenggara Timur ini mencoba untuk menyelenggarakan semua event yang menjadi mandatorinya atau yang sudah digariskan oleh PSSI Pusat,
0: yeah,
2: seperti Piala Presiden U10, Piala Presiden U12, Suratin 13, 15, 17, kemudian Pertiwi untuk putri,
0: yeah,
2: dan nanti di senior ada Liga 4 yang bersama dengan Eltari Memorial Cup. Dan hal-hal ini sudah dilakukan oleh PSSI Provinsi,
0: yeah,
2: yang nanti penerjemahannya itu lebih kepada PSSI Kabupaten Kota untuk bisa melakukan pembinaan di usia-usia ini,
0: yeah,
2: sehingga nanti di event provinsi itu semua kabupaten kota dan klub yang ada di Nusa Tenggara Timur sebagai anggota dan calon anggota PSSI Nusa Tenggara Timur bisa mengambil bagian bahwa dari proses latihan itu mereka bisa menunjukkan di dalam pertandingan. Jadi ini pembinaan yang sudah sangat berjenjang, yeah, dari PSSI.
0: Ya, Pak Peter, tapi ini kita kaitkan dengan euforia Piala Dunia ini. Bagaimana supaya, apakah juga mungkin dipikirkan oleh PSSI untuk mengubah euforia ini menjadi prestasi begitu. Jadi tidak sekedar euforia kita. Kita lihat kalau misalnya saya sempat menyaksikan atau di halaman RRI, ya, di jalan depan RRI ini sempat menyaksikan ketika Argentina menang itu Pak, itu di sepanjang jalan ini banyak sekali yang melakukan euforia begitu. Nah, ketika kita mau mengubah euforia ini menjadi prestasi, apakah menurut PSSI sesuatu yang agak berat begitu untuk mengubah euforia menjadi prestasi atau mungkin jalannya menjadi lebih, jalan pintasnya menjadi lebih gampang gitu Pak?
2: Iya, jadi kalau kita sedikit kembali ke belakang, kemarin kita sempat berharap bahwa Indonesia lolos,
0: iya,
2: Piala Dunia 2026. Cuman hasil akhirnya ya kita hanya
0: sampai Pak Presiden terlalu sendiri juga dalam pidatonya juga sempat ngomong kemarin ya, gitu.
2: Masih resah ya?
0: Masih resah.
2: Ya mudah-mudahan keresahan beliau ini bisa diterjemahkan.

0: 600 ribu ya. Yeah. Dibanding kita NTT hari ini 5,8 juta.
1: Yeah.
0: Indonesia 200-an juta, 280 juta.
1: Yeah.
0: Kadang kan ada yang bilang, 11 pemain saja kok susah ya dari sekian yeah. banyak juta jiwa.
1: Juta jiwa. Gitu.
0: Dan memang ini bukan hal yang mudah.
1: Yeah.
0: Terkadang mungkin negara yang kecil lebih mudah memilihnya dibanding dengan negara yang lebih besar. Tetapi apapun itu bukan menjadi alasan.
1: Yeah.
0: Bahwa kita tentunya punya tugas tanggung jawab masing-masing. PSSI NTT terus berbuat untuk bisa menyumbangkan pemain untuk Timnas Indonesia.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Peter. Saya beralih ke Pak Rizky. Pak Rizky, sebenarnya dukungan seperti apa yang diharapkan untuk kegiatan-kegiatan seperti olahraga ini bagi teman-teman di Pertuni, Pak Rizky?
2: Baik, Pak Sony, dalam konteks Piala Dunia saat ini, dukungan yang harus juga tetap konsisten adalah selama ini dalam Piala Dunia berlangsung ini kita hanya mendapatkan sekitar 2 pertandingan
1: yeah.
2: yang bisa kita ikuti secara audio, belum full. Jadi mungkin masukan ke depan jika nanti di Piala Dunia 2030 mungkin kalau bisa semua pertandingan, karena memang ternyata teman-teman dengan adanya siaran dari RRI mereka sangat antusias. Awalnya juga kita berpikir bahwa dengan 48 negara sekian seratusan pertandingan mereka
1: rasanya
2: gak mungkin,
1: ternyata ya. Tidak semua tidak ya, semuanya ya Kak Rizky
2: ya. Ya, ternyata di luar ekspektasi kita bahwa teman-teman itu maunya ikut semua pertandingan karena kita butuh kebangkapan. Nah, lalu mungkin juga tunanetra diberi ruang untuk mengikuti event-event olahraga, ya mungkin dengan teknik yang berbeda, tetapi juga banyak bisa mengukir prestasi. Tentu ini memang harus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk juga tunanetra itu juga bisa mengikuti atau bisa melakukan cabang-cabang olahraga lainnya agar bisa berprestasi selain misalnya catur atau misalnya lari dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada cabur lain yang mungkin juga bisa diperkenalkan ke teman-teman netra agar ke depan itu bisa mengukir prestasi lewat cabur yang mereka ikuti.
1: Iya, kalau dengar bareng atau nonton bareng ini Kak Rizky, kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjadi media yang ramah difabel. Ini tanggapan dari Kak Rizky, silakan.
2: Ya, pertama hal yang terjadi di tahun ini kami sudah sangat merasa bahwa media itu sudah mulai ramah dengan difabel. Tentu dengan segala konsekuensinya. Kami membayangkan bahwa setiap orang yang ditugaskan untuk menjadi komentator lalu mendeskripsikan segala hal yang terjadi dalam pertandingan itu, kami juga berpikir bahwa pasti capek juga. Tapi media mampu melakukan itu, dan itu sangat luar biasa bagi kami. Ya pada akhirnya bahwa kami berterima kasih bahwa media sudah mulai ramah. Dan walaupun memang kadang-kadang terkendala dengan jaringan, karena kalau kita
3: buka lewat aplikasi itu kadang-kadang belum begitu stabil, jadi kita pakai radio biasa.
1: Harus radio biasa, ya.
3: Nah ini yang mungkin masukan juga tentang sebenarnya dalam hal kita menggunakan aplikasi juga dia lebih stabil, sehingga kadang-kadang ketika terjadi kita dengar bareng lalu macet dan lain sebagainya, ini tapi seperti itu sehingga
2: kadang-kadang ya kita merasa keseruan itu menjadi tidak
1: terputus,
2: seru karena kadang-kadang ya terputus gitu, yang hal-hal itu yang mungkin perlu ditingkatkan di Piala Dunia berikutnya. Atau mungkin buruh dan lain sebagainya juga kalau bisa demikian.
1: Iya, iya. Baik-baik, terima kasih Kak Rizky, luar biasa. Saya beralih ke Pak Kepsta TVRI. Bapak Kepsta, kalau kita lihat bahwa ternyata pertandingan sepak bola ini juga mengajarkan nilai-nilai yang lebih daripada sekedar sebuah olahraga, misalnya nilai gotong royong

0: atau juga soal membangun hubungan sosial. TVRI sendiri membayangkan sampai ke itu, titik itu dan bagaimana sebenarnya menyikapi soal ini, Pak, membangun budaya gotong royong dan juga hubungan sosial, Pak?
1: Iya, sebenarnya dengan nobar itu kita berharapkan sebagai media publik bisa menjadi demokrasi aset informasi untuk hiburan, yeah, memiliki jangkauan yang sangat luas, terus ruang perjumpaan dengan teman-teman, terus penguatan identitas lokal dengan tingkat nasional, membangun modal sosial, yeah, dan solidaritas, dan juga menjadi edukasi dan literasi media. Yeah. Kami berharap begitu. Tapi mungkin saya bisa menyampaikan ke, yeah, teman-teman yang lain. Saya juga TVRI mohon maaf karena untuk bagi penyandang disabilitas TVRI belum bisa maksimal, yeah, bisa menghadirkan itu. Maka dari itu TVRI bekerjasama berkolaborasi dengan RRI kan. TVRI, yeah, nonton bareng, RRI mendengar bareng, yeah, untuk Piala Dunia. Dan juga di TVRI sebenarnya baru bisa membuat bahasa isyarat untuk di berita NTT hari ini, sedangkan, yeah, yang lainnya juga belum. Kami juga tetap membuat fasilitas yang ada di kantor walaupun belum maksimal, kalau untuk mengundang teman-teman disabilitas biar bisa masuk ke studio kami walaupun belum maksimal. Kami juga mohon maaf dengan itu karena keterbatasan kami, mungkin di kemudian hari kita bisa menyiapkan itu lebih maksimal lagi, begitu.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Kepsta. Saya beralih ke Pak Peter dari PSSI NTT. Kalau melihat negara-negara yang menjadi peserta Piala Dunia, pelajaran apa yang kemudian paling penting untuk kemudian diterapkan oleh pengembang sepak bola di Nusa Tenggara Timur, Pak Peter?
2: Baik, jadi kalau kita lihat negara-negara ya,
0: iya,
2: hari ini kan banyak negara yang memang sudah punya tradisi untuk lolos ke Piala Dunia gitu loh. Yeah. Tentunya mereka dari sisi pembinaan, dari sisi infrastruktur dan sebagainya itu sudah sangat-sangat kuat, kompetisinya bagus dan sebagainya.
0: Yeah.
2: Tapi bahwa juga ada negara-negara yang baru lolos ke Piala Dunia seperti Haiti, Yordania, Tanjung Verde. Itu kan Uzbekistan ya,
0: yeah,
2: itu negara-negara debutan yang kali ini baru lolos Piala Dunia. Nah, kalau kita berkaca kayak ke Asia seperti Jepang, mungkin beberapa waktu yang lalu Indonesia masih di atas Jepang.
0: Yeah.
2: Tapi hari ini kan Jepang itu sudah sangat luar biasa, menjelma menjadi sesuatu kekuatan sepak bola dunia yang luar biasa gitu loh.
0: Yeah.
2: Nah, tentunya ini kan banyak hal yang harus kita pelajari untuk bisa mengejar ketertinggalan daripada itu. Nah, secara nasional mungkin PSSI sudah memikirkan itu ya, Pak Erick, yeah, Thohir dan tim, dengan membuat program jangka panjangnya itu ya adalah lolos Piala Dunia 2034 kalau tidak salah.
0: Yeah.
2: Nah, tentunya tadi tugas PSSI NTT adalah bagaimana bisa berkontribusi. Kalau hari ini tim dari NTT belum bisa berlaga di kancah yang lebih tinggi, Liga 1 misalkan hari itu,
0: yeah,
2: tetapi tentunya kita berusaha untuk lewat kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh PSSI NTT akan bisa melahirkan pemain-pemain yang akan mendukung timnas. Hari ini tim PSN Ngada ya,
0: iya,
2: kita provisiat, mereka lolos ke Liga 3 nasional dan berharap bahwa mereka nanti bisa terus ke Liga 2 dan bisa ke Liga 1 tentunya. Ini harapan-harapan, tetapi bahwa PSSI NTT terus akan berupaya dengan segala daya dan upaya untuk bisa berkontribusi lewat pemain yang mungkin bisa berada di level yang lebih tinggi. Tentunya, yeah, dengan pembinaan dan lewat kompetisi-kompetisi yang tadi sudah saya sebutkan tadi.
0: Ada catatan tidak tentang pemain-pemain kita, Pak, yang saat ini ada di level lebih tinggi, Pak?
2: Ya, kalau kita bicara pemain, kemarin mungkin kalau ke belakang kita punya Yabes Roni, yeah, Malevani. Namun sekarang kan Yabes juga sudah tidak berkiprah lagi ya. Mm. Mungkin sudah waktunya.
0: Yeah.
2: Kemudian ada hari ini yang masih ada tuh Victor Detan.
0: Yeah.
2: Kemudian Frankie Misa.
0: Yeah.
2: Itu. ini pemain-pemain muda yang sudah juga mencicipi kostum timnas ya. Harapan kami bahwa akan ada muncul lagi pemain-pemain karena hari ini banyak juga pemain-pemain muda yang sudah mencoba untuk keluar ke level nasional di Elite Pro Academy ya, itu ada di Liga 1.
0: Iya.
2: Ini harapan kita bahwa dengan munculnya pemain-pemain muda ini bisa juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda NTT untuk berkiprah lebih jauh lagi di tingkat nasional.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Peter. Saya mau ke Pak Rizky dari Pertuni NTT. Pak Rizky, ini kan kita sudah mendekat atau sampai ke perempat final. Apa sebenarnya pesan yang bisa Kak Rizky sampaikan dalam dengar bareng atau mungkin mendengarkan atau menyaksikan bareng menghadiri TVRI begitu, menjadi ruang yang nyaman, aman dan terbuka untuk semua orang termasuk untuk penyandang disabilitas. Silakan Kak Rizky. Dan juga pesan-pesannya, silakan Kak Rizky.
3: Ya, harapan saya bahwa di perempatan final ini ketika diadakannya nonton bareng atau dengar bareng, masyarakat yang non-difabel maupun yang difabel tentu diharapkan tetap menjaga ketertiban karena kita tahu bahwa perempatan final ataupun final ini kan tentu masing-masing punya tim yang dijagokan. Terkadang kalau kalah, kadang-kadang kalau kita tidak mampu mengendalikan emosi kita, bisa terjadi perkelahian. Karena itu diharapkan ketika kita melaksanakan nonton bareng atau dengar bareng, tetap menjaga situasi agar tetap kondusif. Sekali lagi kami berterima kasih juga kepada TVRI dan RRI yang sudah berupaya untuk menyediakan layanan yang aksesibel bagi teman-teman khususnya disabilitas netra yang ada di Pertuni.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Rizky. Saya beralih ke Pak Kepsta TVRI untuk bisa berbagi harapan maupun juga ajakan ke kita semua untuk menyaksikan pertandingan sampai ke perempat final. Silakan Pak Kepsta.
1: Oke, terima kasih. Harapan saya momentum Piala Dunia di tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur ini tidak hanya berhenti pada euforia pertandingan di layar, tapi mampu bertransformasi menjadi energi positif yang membuat modal sosial daerah. Misalnya menjadi pemersatu di tengah keberagaman. NTT ada provinsi dengan beragam budaya, etnis, agama yang luar biasa. Harapan saya semangat sepak bola yang bersifat legalister mampu melampaui sekat-sekat perbedaan tersebut. Terus juga manifestasi sportivitas. Sepak bola mengajarkan bahwa kemenangan ada hasil dari kerjasama tim, strategi yang matang dan disiplin. Sementara kekalahan ada bagian dari proses yang harus diterima dengan lapang dada. Juga ada kebangkitan ekonomi kreatif dan akar rumput. Saya berharap masyarakat ini dapat memanfaatkan momentum ini secara cerdas. Ketika ada kerumunan masa yang berkumpul untuk nobar, itu adalah peluang ekonomi yang nyata. Saya mendorong warga untuk melihat sebagai panggung bagi UMKM lokal jika setiap titik nobar yang ada di NTT mampu meraihkan pedagang lokal, juga memperkuat literasi media dan etika digital. Dan ini sering memicu banjir informasi, mulai dari analisis pertandingan, meme hingga hoax terkait jalur jalannya turnamen. Saya berharap semangat kebersamaan ini dibarengi dengan kedewasaan digital. Harapan saya masyarakat NTT menjadi komunitas yang cerdas dalam mencari informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu negatif. Itu juga membangun kebanggaan terhadap ruang publik. Nobar-nobar ruang terbuka, alun-alun, balai kota atau lingkungan kantor adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa masyarakat kita mampu menjaga kebersihan, ketertiban, dan fasilitas publik. Harapan saya setiap nobar di NTT berakhir dengan kondisi lokasi yang bersih dan tertib. Dan juga saya mungkin menambahkan tanggal 12 sampai tanggal 20 kami juga ada festival UMKM di depan kantor TVRI bekerjasama dengan Kadin dan Polda dan TNI. Kami berharap juga masyarakat bisa menggunakan kesempatan itu bisa untuk belanja bareng di UMKM dan juga bisa nonton bareng masuk ke halaman kantor TVRI Nusa Tenggara Timur. Begitu.
0: Ya, Baik, terima kasih banyak Pak Kepsta dan terima kasih Kak Rizky sudah berbagi waktu di, walaupun di lain telepon untuk tugas-tugasnya, tapi sempat berbagi waktu untuk berbincang dan menyemangati kita semua untuk nonton bareng dan juga dengar bareng. Terima kasih Pak Kepsta dan Pak Rizky, nanti bisa melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi Pak Rizky, Pak Kepsta.
1: Pagi, terima kasih.
0: Ya, baik Kak Rizky dan juga Pak Kepsta, selamat melanjutkan aktivitas. Saya bersama dengan Pak Peter. Pak Peter, ini tentu saja kalau kita lihat euforia para supporter atau fans sepak bola itu pasti akan ada, apalagi mendekati final. Nah, imbauan dari PSSI terkait dengan ini secara khusus untuk para penggemar bola, supaya kita dapat menjadikan ajang ini sebagai ajang yang sportif tapi juga positif dan juga menolak kekerasan dan provokasi. Silakan Pak.
2: Ya, jadi tentunya setiap orang punya tim kebanggaan masing-masing.
0: Iya.
2: Dan selalu pengen bahwa timnya itu menang. Namun kan akhir dari sebuah pertandingan adalah ada yang kalah dan ada yang menang.
0: Iya.
2: Nah, harapannya bahwa di titik-titik nobar tentunya akan berkumpul dua masa. Masa tim, misalkan Argentina lawan Swiss ya.
0: Yeah.
2: Mungkin kalau kita lihat tidak terlalu banyak pendukung Swiss.
0: Yeah.
2: Nah, tapi biasanya kadang di situ muncul tim-tim yang kalah nih, yang sudah kalah.
0: Apalagi kalau sudah pakai taruhan, Pak.
2: Ya, jadi tim yang sudah kalah dia pengen dukung tim Swiss ngelawan orang yang aslinya Argentina begitu. Nah, di sini tadi apalagi tadi ada apa bumbu-bumbunya sedikit ini bisa memicu sebenarnya. Nah, sehingga harapannya bahwa silakan dukung tim Anda dengan sportif. Ya, harus tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepsta tadi ya. Kita bisa menerima bahwa kekalahan itu bukan akhir dari segalanya juga gitu loh. Tetapi tentunya bahwa segala harapan, keinginan tentunya kadang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Sehingga apapun itu kita harus bisa menerima dan jangan sampai terjadi gesekan-gesekan. Ketika menonton jangan sampai keluar kata-kata provokasi yang bisa menimbulkan gesekan. Dan yang paling penting, jauhi miras di sana. Karena dari hal-hal seperti itu kadang bisa menimbulkan efek yang di luar kendali kita, di tengah malam, di lapangan terbuka atau apapun itu, di tempat-tempat yang tadi mungkin di gedung atau apa, bisa efeknya merusak dan sebagainya. Jadi sekali lagi, dukunglah tim Anda dengan penuh rasa sportivitas. Kalah menang itu tetap tim Anda, jadi dukunglah dengan hal-hal yang positif.
0: Ya, Pak Peter, perlu tidak misalnya ada pihak keamanan yang kemudian ketika nobar itu juga turut berpartisipasi untuk menjaga keamanan supaya tidak terjadi misalnya percekcokan dan lain-lain, atau kita harus membangun karena ini termasuk budaya, jadi harus membangunnya dari diri kita sendiri. Penonton sepak bola atau fans sepak bola sejati itu tidak terprovokasi atau menolak kekerasan dan lain-lain. Silakan Pak.
2: Iya, jadi kalau di memang mungkin di titik-titik tertentu yang sudah disiapkan oleh pengelola atau apapun itu, bisa mungkin ada keamanan. Tapi memang untuk nonton sepak bola ini nih, kita kan pengen nonton dengan riang dan gembira. Tidak pengen ada dalam satu suasana yang sedikit mencekam. Betul. Dalam artian seperti itu.
0: Betul.
2: Orang kan tujuan datang ke situ dia pengen nonton dengan riang dan gembira.
0: Dapat hiburan.
2: Hanya mungkin perlu himbauan-himbauan daripada para pengelola yang melakukan apa, membuat tempat-tempat nobar itu. Untuk selalu diingatkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menonton itu, untuk tidak tadi mengeluarkan kata-kata provokasi. Kemudian kalau gol silakan selebrasi di tempatnya saja, jangan datang ke tempat yang seberangnya. Kemudian jangan tadi ada minuman keras di sana yang akan berpengaruh terhadap kondisi kita yang sedikit hilang kesadaran dan sebagainya. Jadi kalau saya sih pengennya bahwa kita nobar itu pengen menonton pertandingan dengan riang dan gembira. Silakan yeah. berekspresi apapun itu. Siapapun yang menang, kita semua harus bisa menerimanya. Yeah. Mungkin demikian.
0: Baik. Banyak terima kasih untuk waktu berbagi Pak Peter pagi hari ini dan juga menyemangati kita sekaligus mengingatkan kita miras dan juga kata-kata provokasi jangan sampai kita jadikan ini sebagai budaya yang kemudian nanti akhirnya merusak ya sepak bola yang sebenarnya gitu ya. Harapan kita bahwa mungkin lewat kegiatan-kegiatan ini banyak orang yang semakin tertarik untuk sepak bola dan menjaga bahwa sepak bola itu sebenarnya bukan tradisi untuk perkelahian dan lain-lain sebagainya tapi lebih positif. Sekali lagi terima kasih Pak Peter sudah hadir pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Sony. Ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, kita sudah bersama dengan Pak Peter Fomini, Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur dan juga Pak Kepsta TVRI, Bapak Jeffrey SH dan juga Pak Rizky Lodo yang adalah pagi hari ini berbagi bersama dengan kita dari Pertuni Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan ini menjadi imbauan untuk kita semua. Seragam tadi yang disampaikan oleh para narasumber kita bahwa kita harus tetap menjaga. Walaupun nonton bareng atau dengar bareng ini menjadi sesuatu yang membuat kita euforia, senang, tetapi menjaga kebersamaan dan juga tentu saja budaya kita tetap kita jaga supaya nanti lewat sepak bola ini kita semakin mempererat kebersamaan kita dan menjaga mempertahankan budaya kita yaitu bersama-sama. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang menyapa tetap bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: One, two, three.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat
1: berarti. Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama kembali di Halo RRI untuk kesempatan 10 Juli 2026. Untuk Halo RRI ada kesempatan untuk Anda pendengar bisa menyampaikan persoalan-persoalan di sekitar Anda. Kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan persoalan-persoalan di sekitar Anda terkait dengan masalah pelayanan publik atau juga informasi-informasi lain, termasuk informasi kehilangan atau juga informasi layanan publik yang selama ini Anda sudah adukan atau pernah sampaikan ke pihak tertentu tapi belum ada penyelesaian sampai dengan saat ini. Anda bisa sampaikan pendengar layanan publik atau juga informasi-informasi dari sekitar Anda, mungkin juga yang membutuhkan jawaban dari stakeholder tertentu di line telepon, di line WhatsApp atau juga bisa langsung di RRI underscore Kupang di live TikTok untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga laporan-laporan Anda dan nanti akan mencoba dijawab. Tadi pagi ada perbincangan terkait dengan bagaimana sebenarnya bantuan perumahan yang bisa disampaikan untuk masyarakat. Nah, sekarang ini memang ada sekitar 11.000 bantuan perumahan untuk seluruh NTT. Jadi 11.000 bantuan perumahan untuk seluruh NTT ini setiap kabupaten kota itu dapat sekitar 400 sampai 500, tapi Kota Kupang itu ditambah kotanya menjadi 600 ditambah 20 dan sekian, lebih banyak begitu ya. Nah, untuk memverifikasi ini tentu saja ada langkah-langkah tertentu, tapi ada masyarakat dari Kabupaten Kupang yang tadi sempat mengadukan kita nanti akan mencoba untuk menindaklanjuti. Tapi kalau Anda punya persoalan-persoalan lain di sekitar Anda bisa Anda sampaikan di 0811-3820-9440 atau lebih tepat lagi kalau misalnya di RRI underscore Kupang di TikTok ya, supaya langsung bisa ditanggapi. Nah, pendengar, aduan publik dari sekitar Anda bisa Anda sampaikan dan akan ditindaklanjuti. Anda bisa menyampaikan misalnya akan lebih baik lagi kalau menyampaikan secara persis tentang lokasi kejadiannya ada di mana, lalu kemudian permasalahan yang sedang dihadapi itu seperti apa dan kapan peristiwa itu terjadi bisa disampaikan. Informasi yang Anda sampaikan akan diteruskan kepada pihak atau instansi-instansi terkait untuk bisa memperoleh pertanyaan, memperoleh klarifikasi dan juga tentu saja memperoleh tindak lanjut dari persoalan-persoalan ini. Kami juga mengimbau untuk Anda pendengar bisa menyampaikan informasinya akan lebih baik secara akurat, secara santun dan kira-kira bisa dipertanggungjawabkan begitu sehingga informasi ini ketika ditelusuri dan diselesaikan bisa semakin tuntas. Akan semakin tuntas kalau Anda menyampaikannya secara akurat dan juga tentu bertanggung jawab ya dengan lokasi kejadian, dengan permasalahannya apa, lalu kemudian kapan peristiwa ini terjadi. Ya, Anda bisa menyampaikannya. Sekali lagi kami buka line telepon juga pendengar di 0380-825-444 atau juga di line telepon di 0380-843-1152. Yang masuk kategori layanan publik nih adalah layanan-layanan seperti administrasi kependudukan. Di antaranya seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian yang ketika sudah lama tapi belum sampai sekarang belum ada aktanya atau pindah domisili. Tapi rata-rata kalau akta kematian pada saat orang meninggal itu bisa pengurusannya lebih cepat begitu ya. Nah, kalau misalnya Anda di luar daripada pengurusan yang cepat itu dan mungkin ada kendala-kendala yang Anda hadapi, bisa disampaikan sebagai keluhan publik dan ini nanti akan ditindaklanjuti ya. Kemudian juga layanan kesehatan yang lain berupa layanan puskesmas atau layanan di rumah sakit, Anda sudah antri tapi tiba-tiba yang sakit disuruh pulang misalnya begitu, atau soal layanan imunisasi, layanan BPJS kesehatan, layanan ambulans begitu ya, atau juga mungkin kebutuhan-kebutuhan Anda terkait dengan hal-hal ini bisa disampaikan, nanti akan diteruskan ke pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban. Bisa disampaikan pendengar di 0811-3820-9440 di RRI underscore Kupang di TikTok atau di line telepon di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Ada yang bergabung di live TikTok kita, ada Clipper Hot 15 ya. Kenapa sekarang polisi periksa kendaraan di SPBU katanya. Kami juga mendapatkan informasi dari yang hadir langsung ya, Pak AKP Junaidin yang menyampaikan bahwa atas pertanyaan kenapa kehadiran dari personel kepolisian di SPBU ini dalam rangka apa begitu ya. Nah, beliau juga sempat menyampaikan bahwa kepolisian memang tidak melakukan tindakan di SPBU, tetapi hanya menjaga supaya kelancaran di terjadi atau dapat terlaksana di SPBU, ya artinya memfasilitasi ya, memfasilitasi pihak penagih pajak di SPBU, lalu lintas di sana bisa berjalan dengan baik, itu jawabannya. Tapi nanti selengkapnya nanti akan kami hadirkan informasinya untuk Flipper Hot 15, kenapa sekarang polisi memeriksa kendaraan di SPBU. Masalah-masalah di sekitar Anda pendengar bisa juga disampaikan di 08 di RRI underscore Kupang ya. Nanti kami akan mencoba untuk mengkonfirmasi dengan pihak yang bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, oke, okay. Ada Bung Kardoko juga menyampaikan apakah sudah ada undang-undangnya tilang di SPBU. Oke, okay. Jadi ini yang dipersoalkan adalah tilang di SPBU. Terima kasih untuk akun Bung Kardoko yang sudah menyampaikan lewat TikTok ya, kenapa atau apakah sudah ada tilang, ada undang-undang yang kah tilang di SPBU. Terima kasih sudah menyampaikan ya. Nanti kita akan mencoba untuk mendapatkan jawaban terkait dengan ini. Anda yang punya persoalan lain, bisa juga persoalan pendidikan ya. Misalnya ada kegiatan yang sudah dilakukan di minggu pertama, anak-anak mulai hadir di sekolah dan juga hadir di sekolah dan kemudian minggu pertama pengenalan ya, masa pengenalan belajar mereka di sekolah, ada hal-hal yang mungkin menurut Anda ini bisa dijadi aduan publik ini dengan sekolah tertentu, nama sekolahnya jelas, kemudian tempatnya di mana, waktunya kapan, kita bisa mengkonfirmasi kepada pihak sekolah begitu terkait dengan masalah pendidikan, baik itu soal beasiswa atau mungkin juga soal-soal terkait dengan layanan administrasi pendidikan yang berbelit. Ya, bisa juga disampaikan. Tapi sampai dengan saat ini anak-anak sudah mendaftar dan sudah mulai melakukan kegiatan di sekolah ya, terutama untuk para siswa baru sudah mulai melakukan kegiatan di sekolah. Tapi kalau ada kendala-kendala terkait dengan ini bisa juga Anda sampaikan pendengar, nanti kita akan mencoba untuk meneruskan informasinya, menelusuri informasinya, kita akan coba untuk teruskan dan nanti pihak sekolah bisa menjawab. Selain itu, selain masalah pendidikan, pendengar bisa juga masalah perizinan, penerbitan izin usaha atau persetujuan bangunan gedung atau juga berbagai perizinan melalui layanan terpadu, bisa Anda sampaikan ya. Sudah ada dua orang yang bertanya terkait dengan kepolisian ini dan kita akan mencoba untuk nanti akan menghadirkan jawaban dari pihak kepolisian. Ya, beliaunya hadir langsung di RRI dan juga menyampaikan langsung di RRI ya terkait dengan pertanyaan Anda, apakah memang saat ini sudah ada tilang yang dilaksanakan di SPBU ya. Di 0380825444 atau 0380843 1152 kami buka kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan aduan dari sekitar Anda, termasuk dalamnya adalah keamanan dan ketertiban. Baru saja selesai dialog untuk pagi hari ini dan diantaranya ada imbauan yang disampaikan adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya bisa diselesaikan persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan. Anda bisa bergabung untuk bisa menyampaikan nanti persoalan-persoalan dari sekitar Anda di 0811-3820-9440 atau di 0380-825-444 0380-843-1152. Sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung nanti di kesempatan saat ini untuk soal ketenaga kerjaan, layanan pencari kerja misalnya, atau pelatihan kerja, jaminan sosial atau ketenaga kerjaan bisa Anda sampaikan. Halo RRI, membuka kesempatan kepada Anda di 0811-3820-9440.
0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan.
2: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya Pak?
3: Iya Bu, anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
2: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar, ibu-ibu juga bisa menjahit Pak.
3: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
2: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
3: Inilah ketahanan energi Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
4: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih bersama di Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini, siang hari ini ya, sudah 10:29. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, kenapa polisi harus melakukan penilangan di SPBU. Lalu kemudian tadi ada pertanyaan juga terkait dengan apakah sudah ada undang-undangnya polisi melakukan penilangan di SPBU. Tapi apakah sampai dengan hari ini, sampai dengan pagi ini masih ada kegiatan penilangan yang dilakukan polisi, dalam tanda petik penilangan yang dilakukan polisi di SPBU ya, dan di mana itu lokasinya, bisa disampaikan ya. Ada pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan langsung oleh AKP Junaidin dari Ditlantas ya, Polda Nusa Tenggara Timur, dan kami akan hadirkan selengkapnya informasinya dari Ditlantas Polda Nusa Tenggara Timur, jawabannya untuk pagi hari ini.
3: Oke, baik, terima kasih. Saya AKP Jenudin, saya KBO di Lantas Polda NTT.
4: Bapak mungkin bisa menyebutkan kira-kira peran di Lantas dalam mendukung peraturan ini seperti apa nih Pak?
3: Oh, kalau kami dari kepolisian sepenuhnya mendukung. Siap. Ya, tidak pakai ragu-ragu itu. Nah. Jadi kami kehadiran kepolisian khususnya Direktorat Lintas dalam hal untuk implementasi ini, ya itu tadi yang saya sampaikan di dalam. Tugas dan kewenangan Polri tidak ada melakukan penindakan saat berada di SPBU. Ya, kita hanya memberikan pengaturan pelayanan keamanan kepada para pengendara.
4: Siap. Kalau boleh tahu Bapak melihat ini apakah berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat atau seperti apa Pak?
3: Ya tergantung. Kita sebagai aparatur negara, kewajiban kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat mau sadar nggak? Nah, kalau mau sadar, alhamdulillah. Kalau tidak mau sadar, kita sadarkan. Melalui apa? Tahapan yang tadi itu, kita sosialisasi, kita edukasi, kita memberikan ruang kemudahan. Seperti sekarang kan sudah ada amnesti pajak. Kurang apa lagi negara pemerintah? Ya.
4: Untuk terkait mutasi tadi Bapak.
3: Nah, kaitan dengan mutasi, tadi juga ada pertanyaan dan saya sudah jawab, one stop service, ya kan? Jadi penyelesaian untuk perkara masalah pengurusan surat-suratnya itu cukup sampai di NTT, kan? Pertanyaannya, kendaraan yang dari daerah Jawa atau daerah Samsat lain itu, kalau kita langsung apa namanya melakukan suatu tindakan untuk menyelesaikan surat-suratnya untuk jadikan mutasi plat DH di sini, bagaimana data dia yang ada di sana? Siapa yang cabut? Kami yang cabut, kan enggak? Kalau mau merubah itu dan tidak mau, rubah itu Perpres 5 tahun 2015 tentang kesamsatan. Ada di situ aturannya yang mengatur tentang mutasi kendaraan itu. Nah, kalau tadi yang tanggapan daripada masyarakat sulit dan lain sebagainya, kalau memang sulit memutasi kendaraan, jangan beli kendaraan di luar, ya kan? Beli kendaraan yang ada di sini, ya toh kan? Nah, kalau mau beli kendaraan di luar, konsekuensinya ada. Kita harus ngurus dia, harus cabut berkas. Kan aturan KTP saja, toh saya dari NTB mau pindah ke sini, saya cabut, saya punya data di NTB sana, tidak ada one stop service. Kita mau langsungkan ke sini input data, nggak bisa langsung masuk karena data kita masih ada di sana. Pindah sekolah pun demikian. Nah ini kaitan dengan perpindahan itu sudah satu data sebenarnya, kita satu NIK. tapi beda alamat, cabut bos, ya kan? Nah itu harus kita sadari. Nah ini bagian daripada kami, bagian daripada edukasi kepada masyarakat untuk yang masih menilai bahwa sulitnya kita memutasi kendaraan. Bagi saya tidak. Kenapa? Kalau kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan nggak sulit. Kalau kau lewat calo sulit, hilang uangmu nanti. Langsung datang ke kantornya, ada kantor resminya di Samsat.
4: Kalau sejauh ini dari Dirlantas sendiri sudah

0: Pengaturan di jalan kami menghimbau, satu, utamakan keselamatan. Karena keselamatan tidak ada satupun yang menjamin kita, ya kan? Kita menginginkan dari rumah menuju ke tempat ketujuan dengan selamat. Kembali lagi ke rumah itu dengan selamat, tapi siapa yang menjamin? Gak ada. Siapa yang menjamin? Diri kita, hati-hati. Kita sudah hati-hati, orang lain belum tentu, ya tuh kan? Nah, terus di saat kita berpindah tempat, kita pajak mati, plat mati. Tidak bayar pajak, ketemu polisi lari. Dikejar polisi, dia bilang polisi kejar dia yang melanggar. Padahal dia yang lari. Kalau melanggar, jangan lari. Kalau kau pelaku tindak pidana, silakan selamatkan diri. Tapi selama kau melanggar, berhenti di situ. Sampaikan, mohon maaf Pak, kami sudah melanggar. Karena kami polisi, hati nurani lebih daripada pengendara itu lebih baiknya.
1: Siap. Apa terakhir Pak, kalau penempatan polisi di SPBU itu tujuannya seperti apa Pak?
0: Ya itu tadi, memberikan pelayanan pengaturan dan penjagaan. Tidak lebih daripada itu. Dan kami sudah tekankan, tidak ada polisi melakukan penindakan. Nah, hanya memberikan pelayanan pengaturan. Untuk apa? Karena di situ ada kegiatan, ya toh kan? Mungkin pun nanti ada masyarakat yang tidak terima dan tidak tahu tentang aturan yang sedang diberlakukan. Tugas polisi mengamankan. Ya toh? Ya, itu kan memberikan pengayoman, eh?
1: Mengarahkan,
0: dia mau kemana, mau masuk, kita arahkan masuk, mau keluar, kita arahkan keluar. Tidak yang keluar, kita arahkan masuk, tebol balik nanti itu.
1: Ya. Terima kasih.
0: Ya.
2: Ini saya tegaskan kembali lagi untuk satu kali ya, untuk seluruh pemirsa yang mendengarkan ini. Yeah. Kewenangan polisi tidak melakukan tindakan apapun di SPBU, ingat ini. Ya, tidak ada tindakan apapun dilakukan oleh polisi kecuali pengaturan dan penjagaan di situ.
3: Yeah.
2: Nah, ini saya tegaskan karena dari rekan-rekan Kasat Lantas juga pun mempertanyakan ini. Saya bilang tidak ada karena perintah Pak Direktur kita tidak melakukan penindakan.
3: Yeah.
2: Nah, itu. Kita hanya memberikan pengawasan kepada rekan-rekan yang melakukan tadi itu ya, pemeriksaan pajak dan sebagainya itu.
3: Yeah.
2: Nah, kaitan dengan yang kedua yang disampaikan tadi untuk ke one stop service tadi kan.
3: Yeah.
2: Tidak ada mutasi kendaraan tuh yang sulit dan ribet tuh enggak ada. Kalau kita memutasikan kendaraan, lalu kita satu data-datanya ada di NTT, kita pindah KTP aja, kita harus cabut dari provinsi asal.
3: Iya
2: kan?
3: Iya.
2: Nah, ya ini pindah kendaraan yang memiliki nomor resi, nomor rangka.
3: Iya.
2: Nanti indikasi untuk bodongnya, untuk indikasi penyimpangannya itu cukup besar di dalamnya.
3: Iya
2: kan? Nanti dia tidak cabut berkasnya di samsat asal.
3: Yeah.
2: Lalu kita terbitkan di sini dengan nopol yang baru.
3: Yeah.
2: Nanti akan ada dua nopol yang berbeda, nomor mesin yang sama.
3: Yeah.
2: Karena kami ada data, kami satu data se-Indonesia.
3: Yeah.
2: Korlantas itu sudah membentuk namanya elektronik registrasi identifikasi.
3: Yeah.
2: Satu data seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu satu data. Kami hanya mengecek nomor rangka, nomor plat.
3: Yeah.
2: Kalau tidak ada nomor rangka platnya, kami bisa cek di nomor rangka.
3: Yeah.
2: Nomor rangkanya sudah rusak, kami bisa cek di nomor mesinnya. Itu kalau yang di data kepolisian. Kalau dibilang tadi ribet, mungkin Bapak pakai calo kali ya. Nah, pakai calo.
4: Ya, itu jawaban yang lengkap dari Pak Junaidin dari Dirantas Polda Nusa Tenggara Timur yang sudah memberikan jawaban. Dan kalau misalnya Anda sampai dengan saat ini mungkin menyaksikan di TikTok itu tidak terlalu jelas, bisa menyimak secara langsung, bisa lihat kembali di VT di TikTok RRI atau juga di live streaming Halo RRI untuk hari ini karena jawabannya dalam bentuk video sudah jelas di sana. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan atau aduannya untuk pagi hari ini. Dan memang ada kesempatan untuk Anda, kalau memang Anda betul-betul menemui kondisi seperti itu dan sampai dengan saat ini, karena beliau sudah menegaskan ya bahwa polisi tidak melakukan tindakan tilang di SPBU, hanya membantu untuk kelancaran lalu lintas di SPBU saja ketika ada pemeriksaan terkait dengan surat menyurat pajak itu ya. Jadi tugas polisi di sana ada seperti itu untuk membantu lalu lintas ya. Dan kalau memang betul-betul Anda merasa bahwa ada penilangan di sana dan merasa dirugikan, ini juga ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan. Halo RRI adalah kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan supaya layanan publik kita menjadi lebih baik lagi ke depan.

Banyak di 0813820964400380825444 atau 0308483 1152. Ada kesempatan untuk Anda pendengar untuk menyampaikan lebih banyak terkait dengan layanan publik juga bisa disampaikan. Tadi ada yang bertanya soal pajak, tapi ini pertanyaannya bisa diperjelas terkait dengan pajak, bisa disampaikan kembali ke kami soal pajak ini ya, pertanyaan soal pajak ini. Jadi memang aduan-aduan dari Anda pendengar akan dikonfirmasi ke pihak terkait dan nanti akan ditindaklanjuti ya oleh pihak terkait. Termasuk di dalamnya adalah seperti aduan yang tadi sudah mendapatkan jawaban dari AKP Junaidin. Pendengar, kalau kita bicara terkait dengan layanan publik tidak saja sekedar keamanan, tetapi juga layanan publik seperti soal infrastruktur dan pekerjaan umum bisa menjadi bagian dari yang bisa Anda sampaikan sebagai laporan atau juga aduan terkait dengan pelayanan publik atau juga hal lingkungan hidup dan kebersihan ya, pengelolaan sampah, atau bahkan penyediaan air bersih. Di kita di Kota Kupang, dalam waktu-waktu seperti ini, kadang-kadang menjadi tantangan bagi kita adalah soal air bersih ya. Distribusinya tidak normal karena ada masalah-masalah tertentu, tapi kayaknya sampai dengan saat ini distribusinya masih normal saja. Anda merasa seperti itu atau juga hal lain? Bisa dibagikan di 0811 3820 9440, 0380 8254 44, atau 0380 8431 152, atau memang sudah diadukan aspirasinya, sudah disampaikan berulang-ulang, keluhannya sudah disampaikan berulang-ulang, lalu laporan terkait sudah disampaikan berulang-ulang, tapi sampai dengan sekarang ini belum ada jawabannya. Bisa disampaikan kembali, boleh di RRI_Kupang, atau juga yang menonton kami secara live di YouTube RRI Kupang bisa menyampaikan terkait dengan aduan di sekitar Anda. Ya, masalah lingkungan hidup, perpajakan, sosial, ketenaga kerjaan, keamanan, kesehatan, dan juga hal-hal lain bisa dilakukan. Lampu jalan yang sudah padam ini sudah beberapa kali disampaikan di Halo RRI dan juga ditindaklanjuti, sehingga ada laporan dari masyarakat bahwa lampu jalannya di lokasinya sudah menyala kembali. Kemarin, kali lalu atau tepatnya di Halo RRI 2 hari lalu, itu ada masyarakat yang mempertanyakan soal sensus ekonomi ya. Jadi belum didata tetapi sudah dipasangi stiker terkait dengan itu. Kami sudah bertanya langsung kepada bagian dari BPS ya, BPS Kabupaten Kupang, dan BPS sudah menyampaikan dengan tegas bahwa sensus ekonomi itu ketika dilaksanakan sudah didata baru kemudian dipasang stiker, dan pihaknya akan menanyakan langsung kepada pihak yang atau petugas yang memasang stiker, karena yang direkrut untuk petugas sensus untuk sensus ekonomi ini bukan langsung oleh tenaga dari BPS ya, tetapi ada rekrut orang untuk bisa melakukan sensus ekonomi ini, sehingga pihaknya sudah akan bertanya di Desa Manusak di RT1 untuk orang-orang yang melakukan sensus ekonomi di lokasi ini. Atau juga soal bencana, kemacetan, atau pelayanan pemerintah, bantuan-bantuan sosial yang belum diterima, dan lain-lain, bisa disampaikan di Halo RRI untuk kesempatan hari ini di 0811 3820 9440. Sekali lagi untuk jawaban terkait dengan polisi yang tadi disampaikan atau ditanyakan terkait dengan polisi, kenapa polisi bisa menjaga di bisa tilang di SPBU, penegasan dari Pak Junaidin dari Polda Nusa Tenggara Timur bahwa tidak ada penilangan yang dilakukan di SPBU. Yang ada di SPBU adalah polisi menjaga ketertiban pelaksanaan ketertiban untuk melihat pelaksanaan pengecekan pajak ya. Jadi hanya itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian. VT dari TikTok RRI ini, RRI_Kupang, Anda bisa simak jawaban di sana atau bisa menonton live streaming untuk jawaban dari pihak Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini adalah dari
Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur, Pak Junedin sudah menyampaikan penegasan terkait dengan ini. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, kita masih di Halo RRI dan masih ada beberapa menit lagi Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau juga masukan dari sekitar Anda terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi aduan Anda, bisa disampaikan dan nanti kami akan teruskan ke pihak yang nanti memberikan jawaban atau juga konfirmasi jawaban terkait dengan pertanyaan Anda. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
4: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
5: Halo RRI masih memberi kesempatan kepada Anda pendengar setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat untuk bisa menyampaikan terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekitar Anda. Persoalan-persoalan yang ada di sekitar Anda, persoalan layanan publik ya. Dan selain layanan publik, misalnya ada berita kehilangan, ya bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Atau juga mungkin ada aduan-aduan yang pernah Anda sampaikan tetapi sampai dengan saat ini belum ada penyelesaiannya. Nah, kita akan memfasilitasi untuk bisa mendapatkan jawaban secara langsung di Halo RRI. Dan Halo RRI akan hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat di pukul 10 sampai dengan pukul 11. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengadukan hari ini dan juga menyampaikan pertanyaannya. Sekali lagi untuk Anda yang tadi sempat menyampaikan bahwa ada penilangan yang dilakukan, itu ternyata mungkin salah paham Anda ya. Karena tadi jawaban dari Pak Junaidin dari Polda Nusa Tenggara Timur sudah menyampaikan dari di Lantas Polda Nusa Tenggara Timur sudah menyampaikan bahwa polisi tidak melakukan penilangan di SPBU. Yang dilakukan polisi adalah menjaga supaya ada lalu lintas untuk penagihan pajak yang dilakukan oleh dinas terkait itu bisa dilakukan dengan baik. Kalau Anda belum tadi belum sempat menyaksikan jawaban dari Pak Jainuddin, tadi bisa melihat kembali jawabannya dari TikTok RRI Kupang atau juga live streamingnya di Halo RRI hari ini. Sampai di sini Halo RRI untuk 10 Juli 2026, saya Sony dan juga ada Mbak Arum, ada rekan Ben, rekan Alvin dan tim yang bertugas untuk pagi hari ini mengucapkan terima kasih Anda sudah menyimak Halo RRI. Dengarkan kembali Halo RRI di setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Atau juga bisa menyampaikan aduan dari sekitar Anda di 0811-3820-9440. Kapanpun waktunya, aduan yang bisa disampaikan dan bisa lewat video pendek nanti akan diteruskan kepada pihak terkait untuk bisa memberikan jawaban, memfasilitasi Anda dengan Halo RRI. Sampai di sini kebersamaan kita, tetap dengar Peru Satu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kupang siang ini.

Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

0: Jika ada kakak, dia dapat pesan. Katanya beta pung akun bermasalah, disuruh klik sekarang. Mana coba kakak lihat? Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Kita coba itu kan untuk anak muda yang kita lagi udah kerja. Oke.

Ya, selamat siang pendengar. Jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Jumat. Dan di saat ini ada info-info berkaitan dengan dunia kesehatan yang akan dihadirkan untuk Anda sampai jam 12 siang nanti.

0: minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Ya, pendengar selamat siang. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkapkan Indonesia saat ini sedang mengembangkan vaksin mRNA untuk demam berdarah dengue. Kalau sudah disetujui, bakal jadi vaksin pertama di dunia. BPOM sendiri menyatakan mendukung penuh pengembangan vaksin tersebut dan berharap bisa masuk ke tahap uji klinis untuk kemudian bisa digunakan oleh masyarakat. Menurut Kepala BPOM RI Taruna Iqrar, pengembangan vaksin ini bukan sekedar proyek ilmiah, tapi merupakan langkah bersejarah yang bisa membawa nama Indonesia ke panggung riset global. Ya, jadi hingga kini belum ada terapi spesifik begitu ya untuk mengatasi penyakit tersebut. Dan penanganan pasien DBD masih fokus pada pengendalian gejala, menjaga cairan tubuh, mencegah komplikasi akibat dehidrasi ataupun shock dengue. Dan di lingkungan medis ya, ini terutama sebagai regulator gitu ya, BPOM memastikan setiap vaksin yang beredar itu harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu aman, efektif, dan diproduksi dengan standar mutu yang baik. Dan BPOM juga tidak ingin regulasi ini justru menjadi penghambat inovasi. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di CNN Indonesia.

0: Ayo cepat, cepat sini, cepat naik, naik ke sini, ayo makin tinggi, cepat, cepat, jangan berhenti.
1: Tunggu woi, ada ibu hamil di belakang sana.
2: Aduh, beta sudah naik kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
1: Pegang di beta pun tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu. Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
3: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

Iya, selamat siang pendengar. Kasus kanker pada orang berusia muda ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Yang mengejutkan, banyak pasien berasal dari kelompok yang selama ini dianggap sehat, mulai dari pelari maraton, vegetarian, hingga mereka yang tidak memiliki riwayat kanker dalam keluarga. Nah, temuan ini yang mendorong para ilmuwan mencari jawaban atas salah satu misteri terbesar di dunia medis saat ini. Dan melansir Men's Health, penelitian terbaru mengarah pada petunjuk penting, yaitu proses penuaan biologis yang berlangsung lebih cepat ya pada sebagian generasi.

Muda. Profesor kedokteran di Harvard Medical School ya, sekaligus ahli gastroenterologi ya, Dr. Andrew Chan mengatakan bahwa ia mulai menyadari perubahan ini sekitar 2 dekade lalu. Ya, jadi menurutnya ya, dulu pasien kanker usia dini mencakup kurang dari 10% dari kasus yang dia tangani. Kini jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Yang membuat fenomena ini semakin membingungkan, banyak pasien yang tidak memiliki risiko yang selama ini dikenal. Sebagian besar mengalami obesitas, rutin olahraga, jalani pola makan yang sehat, dan lain sebagainya. Dan Laporan juga dari American Cancer Society ya, menunjukkan bahwa meski angka kanker kolorektal ya secara keseluruhan menurun sejak pertengahan 80-an, kasus pada kelompok usia di bawah 50 tahun justru meningkat ya, rata-rata 2,9% setiap tahunnya. Dan kanker yang muncul pada usia muda cenderung lebih agresif. Oke. Okay. Ya, jadi ini satu temuan baru begitu ya, bahwa makin banyak Gen Z dan milenial yang terkena kanker, dan ini temuan terbaru gitu dari para peneliti. Untuk lebih tahu atau bacanya bisa lebih jelas di kompas.com.

0: Ya, tapi kalau misalnya buat anak
1: pagi Bu Mina, saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
2: Eh, Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
1: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
2: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

0: Mendengar, kita masih terus lanjut dan this is the last info untuk Indonesia sehat begitu ya. Sulit tidur, buat sebagian orang mencoba berbagai cara supaya bisa beristirahat lebih nyenyak. Dan salah satu yang belakangan dikaitkan dengan kualitas tidur adalah magnesium. Mineral ini disebut bisa membantu tubuh jadi lebih rileks dan mendukung kerja sistem saraf yang mengatur tidur. Dan sejumlah penelitian memang menemukan potensi ini ya, tapi seberapa efektif sih magnesium ini untuk bisa membantu tidur? Oke, ya jadi apakah magnesium itu baik untuk tidur ya? Jawabannya adalah bisa membantu, tapi bukan untuk semua orang. Magnesium bisa lebih tepat dipahami sebagai mineral yang mendukung proses tidur, bukan obat insomnia yang bisa membuat seseorang langsung terlelap. Manfaatnya mungkin lebih terasa pada orang yang memiliki asupan magnesium yang rendah atau kualitas tidur yang buruk. Dan sebaliknya, kalau gangguan tidur ini disebabkan oleh kondisi lain seperti mungkin sleep apnea atau stres atau kecemasan, depresi, konsumsi kafein berlebihan ataupun pola tidur yang berantakan, maka asupan magnesium itu kemungkinan tidak cukup. Jadi magnesium mungkin membantu tubuh lebih siap untuk istirahat, tapi mineral ini bukan jalan pintas ya untuk tidur nyenyak, terutama kalau penyebab utamanya gangguan tidur yang belum ditangani. Ya, informasi ini dari CNN Indonesia, apalagi di weekend-weekend terakhir gitu ya, untuk yang liburan, yang mau istirahat begitu, mungkin boleh dilihat-lihat apa sebenarnya penyebab utamanya. Oke, dan untuk beberapa menit ke depan ya, kami akan hadirkan untuk Anda musik religi Islam sambil kita menantikan siaran langsung sholat Jumat untuk siang ini dari Masjid Al-Ikhlas Bodipoy, Kota Kupang.
1: Kupang siang ini.

0: Ya, pendengar selamat siang, dan di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Ikhlas Bonepoi, Kota Kupang.
1: Allahu Akbar.

Instagram.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبيرا وصبيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الذين حسن إسلامهم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الحمد لله Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Di tempat yang dimuliakan, yaitu di masjid, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikut daripada pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahannya. Dan bergaulah dengan manusia yang akhlaknya baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini yang kita dengar dan kita lihat di berbagai media bahwa isu LGBT ataupun lesbian, gay, biseksual dan transgender menjadi perbincangan yang hangat. Di banyak negara barat, LGBT dipandang sebagai bagian dari kebebasan individu dan hak asasi manusia. Pandangan ini lahir dari paham liberalisme yang mengutamakan kebebasan manusia. Sehingga ukuran benar dan salah dianggap relatif selama tidak merugikan orang lain. Akibatnya, ajaran agama sering dipandang hanya mengatur kehidupan pribadi. Cara pandang seperti ini pun dinilai telah ikut mempengaruhi sebagian masyarakat di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah dan DPR segera menyusun aturan pidana khusus untuk menindak pelaku maupun pengampanye gerakan LGBT. Wakil Ketua Umum MUI yaitu Kiai Haji Muhammad Khalid Nafis, menilai belum adanya aturan khusus membuat penanganannya di daerah hanya sebatas pembinaan. Menurut beliau, sanksi yang diberikan semestinya lebih berat daripada delik perzinahan karena dinilai mengandung dua pelanggaran sekaligus, yakni perbuatan asusila dan penyimpangan dari kodrat manusia. Namun, usulan tersebut ditentang oleh 37 LSM dalam pernyataan tertulis pada Kamis 18 Juni 2026. Jaringan masyarakat sipil menilai regulasi itu berpotensi mengkriminalisasi individu berdasarkan identitas gender dan orientasi seksualnya, serta membatasi pihak-pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia atau HAM. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perilaku LGBT sering dibenarkan atas nama hak asasi manusia. Pendukungnya menganggap orientasi seksual adalah hak pribadi yang tidak boleh diatur oleh agama ataupun budaya. Bahkan sejumlah negara barat telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Ini menunjukkan betapa liberalisme berkedok HAM telah menggeser standar moral masyarakat menuju kebebasan manusia tanpa batas. Data Kementerian Kesehatan tahun 2022 mencatat sekitar 1.095.970 orang atau sekitar 0,44% penduduk masuk kategori LGBT. Contohnya di Kota Bekasi tercatat 6.176 orang, sedangkan di Jawa Barat diperkirakan mencapai 300.198 orang. Selain bertentangan dengan syariat Islam, perilaku LGBT juga memiliki resiko kesehatan yang tinggi. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 70-71% kasus baru HIV terjadi pada laki-laki dengan kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan sesama laki-laki. Termasuk yang berisiko paling tinggi, WHO pada tahun 2024 juga menyebutkan hubungan seksual anal tanpa perlindungan memiliki resiko penularan HIV dan infeksi HPV yang lebih tinggi. Karena itu, larangan Islam terhadap perilaku tersebut merupakan bagian dari penjagaan terhadap agama, kehormatan, keturunan, dan kesehatan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam memiliki aturan yang tegas dalam menjaga kehormatan dan keturunan manusia. Karena itu, hubungan seksual sesama jenis termasuk perbuatan haram dan dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala mengecam perbuatan kaum Nabi Lut dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 84, surat Al-Hud ayat 77 sampai dengan 83, dan surat Asy-Syura ayat 165 sampai dengan 166, dan juga surat An-Naml ayat 54 sampai dengan 55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun musrifun. Yang artinya, sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 81. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Man wajattumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ulu bihi. Yang artinya, siapa saja di antara kalian yang mendapati orang-orang yang melakukan perbuatan liwat ataupun perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa homoseksual ataupun liwat merupakan dosa besar, sedangkan lesbian dan penyimpangan seksual lainnya dikenai sanksi ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa. Namun, sanksi seperti ini sulit diterapkan dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Ketika banyak negara justru melegalkan LGBT atas nama HAM, Islam tetap teguh mengharamkannya demi menjaga agama, akhlak, keturunan dan kemaslahatan manusia. Karena itu, hanya dengan menerapkan syariat Islam di bawah naungan sistem pemerintahan yang Islami, persoalan LGBT dapat dituntaskan mulai dari akarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebesar apapun dosa seseorang, pintu tobat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat. Karena itu, siapapun yang pernah terjerumus dalam perilaku LGBT atau kemaksiatan lainnya, segeralah kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawabun." Yang artinya, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bahkan beliau juga bersabda, "Lallahu asaddu farhan bitaubati ahadikum min ahadikum bidallatihi idza wajadaha." Yang artinya, sesungguhnya Allah sangat bergembira atas pertobatan seorang di antara kalian yang melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang tulus kembali kepadanya. Namun janganlah menunda taubat. Siapa yang terus-menerus mempertahankan kemaksiatan dan enggan kembali kepada Allah, hendaknya takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras hukumannya. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari segala bentuk penyimpangan serta meneguhkan kita di atas jalan Islam hingga akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu waliyyun li ahadih. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بكرسيه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، أعداءك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل ديارهم وألق في قلوبهم الرعب، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين، واحذر من حذل المسلمين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن، ما ظهر منا وما بطن، عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، وعن بلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: lurus dan rapatkan saf. Salat ajab arabakum Allah. Allah.

Mendengar, kita baru saja mengikuti siaran langsung sholat Jumat dan saat ini kita kembali ke kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz. Kami akan hadirkan untuk Anda musik religi Islam sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Mas dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak FM 96,9 MHz. Pendengar, tepat pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti warta aneka berita siang ini produksi RRI SP Sumba yang akan disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Sumba. Tetap bersama kami ya di FM 96,9 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari Wekebubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita siang. Produksi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 10 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi warta aneka berita daerah siang ini, diantaranya Bupati Sumba Timur sambut penerbangan langsung Trans Nusa dan Pasar Wengapu. Buron selama 2 tahun mantan rektor di salah satu universitas di Kota Kupang berhasil diamankan Polresta Kupang Kota karena terlibat kasus penipuan dan penggelapan uang. Inilah aneka berita siang ini bersama saya, Yatnia Londo. Perkembangan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama semester 1 tahun 2026 dinilai masih berada dalam kondisi yang terkendali. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan setelah inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat sedikit melampaui target nasional. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.

0: Ya pendengar, mohon maaf kembali kami sampaikan informasi di Sumba siang ini. Dua informasi menarik yang akan mengisi aneka berita daerah siang ini, diantaranya Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga mengajak seluruh masyarakat untuk sukseskan penyelenggaraan pacuan kuda Piala Bupati Sumba Barat tahun 2026. DLU Waingapu siapkan armada tambahan hadapi lonjakan penumpang musim liburan sekolah. Inilah aneka berita daerah bersama saya Yatni Londong. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pacuan kuda Piala Bupati Sumba Barat tahun 2026. Selengkapnya Jiri Lende melaporkan.
1: Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pacuan kuda Piala Bupati KAP Sumba Barat tahun 2026. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka acara resmi kejuaraan yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, joki ofisial, serta pencinta olahraga pacuan kuda yang hadir memadati arena perlombaan. Dalam sambutannya, Timotius Tederaga juga menyampaikan bahwa kehadiran berbagai pihak menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan masyarakat Sumba dalam mendukung kemajuan olahraga tradisional yang telah menjadi kebanggaan daerah. Ia menegaskan bahwa pacuan kuda Piala Bupati KAP Sumba Barat bukan sekedar ajang untuk memperebutkan gelar juara, melainkan tempat di mana saudara-bersaudara bertemu untuk kembali bersilaturahmi melalui event pacuan kuda ini.
2: Pembukaan pacuan kuda Bupati KAP Sumba Barat hari ini di tahun 2026 tentunya dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Sumba Tengah, Bapak Wakil Bupati Sumba Berdaya, Bapak Umbu Rudi Kebunang, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, serta semua kita yang hadir atas kebersamaan kita pada hari ini menyaksikan pembukaan Piala Bupati KAP tahun 2026. Pacuan kuda Sumba Barat tahun 2026 ini bukan sekedar ajang perlombaan untuk mencari juara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan perpaduan antara olahraga prestasi, pelestarian budaya, dan penggerak roda perekonomian, khususnya saudara-saudara kita yang UMKM atau yang buka warung. Itu juga menjadi kesempatan yang baik untuk berusaha.
1: Momentum ini juga menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan melalui aktivitas perdagangan di sekitar arena perlombaan. Timotius menjelaskan bahwa kuda memiliki nilai budaya yang sangat penting bagi masyarakat Sumba. Selain menjadi simbol kebanggaan, kuda juga memiliki peran dalam berbagai tradisi, termasuk digunakan dalam atraksi budaya pesola dan mahar perkawinan budaya Sumba. Melalui pacuan kuda, masyarakat kembali diperlihatkan bahwa hewan tersebut tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga mampu menghadirkan semangat sportivitas dan prestasi. Menurutnya, penyelenggaraan pacuan kuda juga memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, pariwisata, dan promosi daerah. Kehadiran peserta maupun pengunjung dari berbagai wilayah diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Sumba Barat sebagai destinasi wisata olahraga dan budaya, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Dari Sumba Barat, Ciri Lende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Alor bersama instansi terkait menangani 16 orang warga negara asing WNA asal Uzbekistan yang ditemukan terdampar di pesisir pantai Kampung Air Panas Desa Bandar Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Ke-16 WNA tersebut seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, masing-masing berinisial AI, ND, TO, YA, BT, NIO, SD, SS, NN, IS, IM, KI, GS, MFK, KS, dan RZ. Mereka ditemukan oleh nelayan setempat pada Jumat pekan lalu. Setelah menerima laporan dari masyarakat, personel Polsek Pantar bersama unsur pemerintah daerah dan instansi terkait segera mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi, memberikan bantuan kemanusiaan serta melaksanakan pemeriksaan awal terhadap seluruh WNA tersebut. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan bahwa penanganan dilakukan secara terpadu oleh Polres Alor bersama pemerintah Kabupaten Alor, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang, serta instansi terkait lainnya. Dari hasil pemeriksaan awal, para WNA mengaku melakukan perjalanan menggunakan perahu motor yang mengalami kerusakan mesin hingga hanyut dan akhirnya terdampar di wilayah Kabupaten Alor. Selain melakukan pemeriksaan terhadap para WNA, petugas juga memverifikasi dokumen keimigrasian yang mereka miliki. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya dugaan pelanggaran administrasi keimigrasian berupa izin tinggal yang telah melewati batas waktu overstay pada sebagian besar dari mereka. Aparat juga masih melakukan penelusuran terhadap seorang warga negara Indonesia yang diduga berperan sebagai nakoda maupun pengatur perjalanan rombongan tersebut. Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. DLU Waingapu siapkan armada tambahan hadapi lonjakan penumpang musim liburan sekolah. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
3: PT Dharma Lautan Utama DLU Cabang Waingapu mencatat terjadinya lonjakan penumpang selama musim liburan sekolah berlangsung sejak 20 Juni hingga 13 Juli 2026. Manajer PT DLU Cabang Waingapu Budi HP menyatakan peningkatan jumlah penumpang dipicu oleh libur kenaikan kelas yang bertepatan dengan masa pendaftaran mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi. Sebagian besar penumpang merupakan pelajar dan mahasiswa yang melakukan perjalanan untuk berlibur bersama keluarga maupun mengikuti proses pendaftaran kuliah di luar daerah. Menghadapi kondisi tersebut, DLU telah mempersiapkan sumber daya manusia serta armada kapal agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
4: Lonjakan penumpang di musim liburan ini, jadi seperti kita ketahui bahwa musim liburan ini dimulai tanggal 20 Juni dan nanti berakhir atau sudah aktivitas masuk sekolah sudah dimulai tanggal 13 Juni. Jadi momennya ada libur kenaikan kelas, ada juga pendaftaran kelas yang calon mahasiswa yang baru lulus dari SMA itu. Jadi momennya bersamaan liburan, kenaikan kelas, dan proses pendaftaran ke perguruan tinggi. Jadi otomatis lonjakan penumpang ini didominasi oleh adik-adik kita yang mungkin pergi liburan, ada yang pergi mendaftar ke perguruan tinggi. Namun demikian, semuanya sudah kita persiapkan secara SDM maupun dari sisi armada kita sudah siap. Kemudian untuk mengakomodir lonjakan penumpang yang mungkin balik dari liburan.
3: Untuk mengantisipasi arus balik, PT DLU juga menyiapkan pelayaran tambahan pada rute Waingapu Kupang dan sebaliknya. Jadwal keberangkatan tambahan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi meningkatnya kebutuhan transport masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa yang kembali ke tempat studi setelah masa liburan berakhir. DLU menghimbau calon penumpang agar merencanakan perjalanan lebih awal serta memanfaatkan jadwal kapal yang telah disediakan sehingga perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan tertib selama puncak arus liburan. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN terus mematangkan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Administrasi Pertahanan sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Sekretaris Jenderal ATR BPN, lalu Agung Darmawan menegaskan bahwa penyusunan RUU ini merupakan respon atas semakin kompleksnya persoalan pertanahan di Indonesia. Menurutnya banyak regulasi yang tersebar di berbagai aturan telah memicu tumpang tindih kebijakan. Disharmoni regulasi hingga ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Dalam penyusunannya, Kementerian ATR BPN juga menghimpun masukan dari berbagai unit teknis. Sejumlah substansi yang menjadi fokus meliputi pengelolaan ruang berbasis land management paradigm, penguatan survei, pemetaan, dan kadaster sebagai fondasi administrasi pertanahan modern, penyempurnaan tata kelola pendaftaran tanah, penguatan reforma agraria, pengendalian serta penertiban tanah dan ruang, hingga wacana pembentukan lembaga peradilan pertanahan. Selain melibatkan unsur internal, ATR BPN juga membuka ruang dialog bersama Komisi 2 DPR RI guna memperkaya substansi RUU agar mampu menjawab tantangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. RUU Administrasi Pertanahan diharapkan menjadi fondasi hukum yang lebih komprehensif dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang transparan, modern, berkeadilan, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga mengajak seluruh masyarakat untuk sukseskan penyelenggaraan pacuan kuda Piala Bupati Sumba Barat tahun 2026. DLU Wengapu siapkan armada tambahan hadapi lonjakan penumpang musim liburan sekolah. Sekian aneka berita daerah produksi RRI SP Sumba siang hari ini. Saya yang bertugas Sidney Londong mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: jangan
1: ingat. Woi Bona, tumben kau datang jam begini.
2: Hai Lali, saya stres kali di rumah ge.
1: Apa saja kau stres tiap saat eh?
2: Ini kita harus pibar utang sana sini hanya untuk piket ini.
1: Hai itu lagi. Iya ya Pona, dulu waktu kita kecil sebenarnya kede itu ada makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
2: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudah Sumba toh?
1: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
2: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
1: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
2: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
1: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

0: Kemarin juga Beta ada sempat nonton yang Be bilang nih, apa tuan rumah cukup manja nih, Be bilang Meksiko kemarin lawan dengan Kroasia ya kalau enggak salah.
1: Portugal Kroasia.
0: Portugal Kroasia, terus sama Meksiko kemarin lawan sama siapa sih itu
2: negara apa? Cuma Meksiko bisa ketemu sama Inggris
3: nyontek kayak orang-orang. Mungkin ada bisa masukkan
0: Meksiko lawan Inggris.
3: Belum ada ketemu Inggris. Woi, contekan mana? Contekan. Ya, contekan dulu ini berarti nih.
0: Apa sih? Meksiko lawan apa kemarin yang kelihatan di VAR-nya itu, yang VAR itu soal diputar berkali-kali, VAR-nya itu soal diputar berkali-kali.
3: Oh, jangan-jangan ini apa?
0: Dan wasitnya sampai pusing rakyat ini, kepala tuh. Itu pertandingan
3: ya. Ini Portugal.
0: Portugal.
3: Golnya di injury time itu.
0: Kena lawan juga kan. Berapa kali tuh kalau dilihat VAR-nya berapa kali, kan ada sedikit permainan gesekan yang cukup kasar di antara mereka, dan itu VAR-nya diputar berulang-ulang kali gitu, dan itu memang menunjukkan bahwa teknologi sekarang dong juga punya chance untuk bisa menentukan permainan tuh jujur atau sonde toh, beda dengan dulu.
3: Tapi apa sih maksudku tuh ngomong tentang VAR ini, memang VAR ini ada karena memang pemain-pemain itu tinggal lampu di dalam lapangan. VAR ini sudah kan ada. Kita omong contoh, kalau misalnya VAR itu ada dari dulu, dari tahun 2000, mungkin Inzaghi tidak akan pernah cetak gol.
2: Karena dia yang tahu.
3: Ini ada nih, karena tinggal aku pemain dong semua. Jadi dulu bilang, ini orang kayak dipuncuri badan, sembunyi badan, cepat sekali untuk masuk.
0: Tapi memang fungsi VAR ini menurut Besong karena mana? Karena kan kalau mau lihat, Beta setuju sih dengan adanya VAR, karena Beta juga kemarin tuh VAR-nya menurut Beta teknologinya jauh lebih jelas daripada 4 tahun sebelumnya.
2: Iya.
0: Karena sekarang betul-betul kita lihat orang ada injak, orang pun kaki sampai ujung kaki sudah peliana. Betul-betul kelihatan seperti itu, bahkan wasitnya pakai langsung di numpung kepala.
2: Kameranya
0: di bagian sini langsung kelihatan jelas.
3: Karena itu di muka kameramen itu orang KMB orang itu. Jadi dorang itu bagus. Jadi kalau ada sempat nonton tiba-tiba kameramen sorot ke cahaya, itu kameramen kalau bukan Rocky Edi, datin Raja Hamar Rogan Ahak.
0: Weh, langsung dipakai di Piala Dunia.
3: Ya, itu di PAS nih itu.
0: Tapi kalau kita bicara soal VAR kembali lagi ya, ini Kakak Rogan yang selaku pemegang kamera waktu itu.
3: Iya. Waktu itu kamera wasit.
0: Di situ wasit jauh bekerja merasa lebih terbantu kosong dari Pesong. Beta yakin ya. Kalau Pesong masih ingat dulu siapa wasit dulu tuh?
3: Oh, Colina.
2: Colina
3: itu wasit paling tegas.
0: Wasit paling tegas. Biasa tanpa bantuan VAR pun apa yang dia omong betul nah.
2: Iya. Nah, karena dia berdasarkan feeling waktu di lapangan.
0: Bayangkan itu. Kasihan loh dia.
3: Kasiannya dia bagus.
0: Coba bayangkan, dia capek-capek pakai feeling, dia sakit mental seperti kalau orang mental, dia masuk rumah sakit karena untuk penyakit mental. Coba bayangkan, sudah dia tentukan bijaksana segala macam VAR waktu itu kan tidak menentu. Waktu itu kan VAR-nya belum jelas. Waktu zaman itu kan VAR tidak jelas.
3: Bukan soal tidak jelas, saat itu belum dipakai. Jadi semuanya instingnya itu masih tetap di ini.
0: Sonde Rogan supake, cuman pada saat tampil tuh dia punya slow motion tuh sonde sejelas yang sekarang.
2: Soalnya itu kalau yang di Piala Dunia sekarang itu di bolanya itu udah ada chipnya ini, chip sentuhan yang bisa mendeteksi berapa ratusan kali itu. Nah, diunggulkannya juga dari bolanya itu sendiri chipnya kan. Jadi nyambung ke VAR. Bahkan offset sedikit pun kaki
0: kelihatan. Bayangkan kita harus bersyukur yang wasit Colina itu. Mungkin saja VAR ini ada karena dia. Soalnya begini, karena dia tahu betapa beratnya beban seorang wasit. Ingat, ketua jangan hanya ingat pemain dan klub ataupun kiper, tapi harus ingat wasit pun tugas juga.
2: Kerja keras juga.
3: Ya memang biasa. Paling capek itu wasit. Dia sudah berhenti lari nah. Kalau pemain striker bola sudah dibelai, dia istirahat dulu.
0: Wasit harus lari terus. Makanya kita sebenarnya ketua sudah boleh melupakan jasa dari para wasit. Setiap kali ini hari ketua bawa untuk sebagai bentuk penghargaan kepada para wasit Piala Dunia 2026 yang kemarin pernah dapat protes dari tim Meksiko kalau enggak salah tuh, karena Meksiko tuh bermain cukup
2: Kroasia.
3: Cukup Meksiko terus. Terngiang-ngiang sama Meksiko.
0: Ya, siapa di situ di Meksiko? Ah iya kan ada Miyama.

0: telenovela.
1: Mari marah pun ya, Mar. Mari. Mari marah benar.
2: Kakak, sekarang kakak berhasil supula. Yang sekarang mari Mar. Habis itu mari Mas ya. Kakak kita lalu pikir jauh.
1: Oh sedih, tidak dia sedih, wasit dia terbawa ke sana. Wajar, sabar, memang mereka capek ya.
0: Iya, nah itu dia.
1: Iya, itu kan.
0: Jadi sekarang juga teknologi satelit ya, karena setahu aku juga VAR ini berhubungan dengan satelit ya. Jauh makin atau lebih canggih lagi nih seperti itu. Oke deh, kayak ngomong-ngomong, abis nangis, abis ketawa-ketawa kan lapar nih. Kalian lapar nggak sih?
1: Lapar. Apalagi tadi sebut Myanmar.
0: Myanmar masuk Piala Dunia nggak ya?
1: Dia penonton ya?
0: Penonton. Lapar kayak gini suka makan apa? Kamu biasa makan apa?
1: Kalau lapar ini,
3: kalau siang-siang gini enaknya.
1: Iya sih, kalau jangan makan yang berat-berat lah. Yang ringan-ringan.
0: Yang ringan-ringan, oke. Ada
1: yang berkuah enak nih kayaknya sih.
3: Apa? Soto.
1: Oh, bisa aja.
3: Soto suka enggak?
1: Soto suka.
0: Soto, kamu suka soto. Soto apa?
1: Ya biasa kalau soto di sini kan kebanyakan soto ayam.
3: Soto ayam.
0: Soto ayam. Ya. Oke, kamu makan apa?
3: Kalau aku siang-siang apa ya? Nasi kebuli boleh enggak tuh?
0: Oh, nasi kebuli.
3: Enak tuh.
1: Wah, itu bukannya apa identik dengan apa? Orang-orang luar,
3: orang-orang Arab.
1: Arab lah, betul-betul itu.
0: Ya, berarti
1: Arab kan biasa kebuli.
3: Biar merasain Arab Saudi.
0: Saudi oke. Jadi nasi kebuli. Itu gampang nih. Kalau besong dua lapar, beta juga lapar. Beta biasanya makan nasi ayam bakar.
1: Hah?
0: Dan itu enak sekali di warung lumayan. Biasanya beta suka makan di situ. Bosong dua pasti belum tahu toh di mana itu warung lumayan toh?
1: Tidak, kira-kira yang warung lumayan ini ada apa sih? Maksudnya sampai kakak suka sekali ini.
0: Yang tadi lu bilang ada soto,
1: oh, soto ada.
0: Ada nasi kebuli, ada nasi ayam,
3: enak juga
0: ada
3: berarti.
0: Semua jenis nasian dan perlaukan itu ada semua di sana.
1: Oh begitu.
0: Jadi beta bisa pesan, nanti beta pesan online di sini juga bisa langsung diantar loh.
1: Oh, di lokasi di mana?
0: Depung lokasi nanti bisa cari aja di Google Maps.
1: Widi, langsung
3: searching langsung aja warung.
1: Ayo,
3: warung lumayan gitu.
0: Jadi lokasinya ada di Oibobo.
1: Oh.
0: Itu dikasih tahu sama gatekeeper aku.
1: Kerja, cari alamat mana.
0: Jadi di Oibobo warung lumayan buat yang lapar yang mau makan. Semua pernasian ada, perlaukan ada, dan kita langsung pesan aja sekarang buat temen tiga.
1: Oke, boleh, oke.
0: Oh,
1: mantap.
0: Tunggu pesan. Karena dia justru ada
1: online. Soto, bisa pesan online. Enak soto.
0: Soto kok? Oh, oke. Okay. Soto dengan nasi kebuli, dengan nasi ayam bakar.
1: Tapi kebuli ini, iya kan makanan luar yang porsi
3: nasi
1: kebuli besar terus porsi besar juga tuh.
3: Memang khasnya kan itu masakan Arab gitu.
1: Yeah. Okay.
3: Jadi rempah-rempahnya kan.
0: Jadi ini adalah pesta bola dunia kuliner. Ya. Jadi itu sepesan. Nanti sedikit lagi nanti suantar belum ketemu makan sebelum ketemu lanjut ya.
3: Oke.
0: Okay. Lapar benar.
3: Siap.
0: Waduh, kenyangnya habis makan dari warung lumayan.
1: Enak cuy.
3: Mantap juga.
0: Mantap
1: banget. Makan
3: siang-siang ini.
0: Siang-siang.
3: Makasih ya Kak
0: Vero. Tadi begitu.
1: Aduh, bisa lapar.
0: Oke.
1: Ini minyak terlalu banyak. Akan bisa lapar. Woi, akan juga minyak itu. Ini ya. Karena kebuli kah apa? Dibully.
0: Oke, bicara soal dibully juga, banyak lo pemain yang dibully di lapangan. Tapi sekali lagi berkat adanya VAR ini, semuanya jadi lebih terang, jelas, dan ketahuan siapa yang berdrama di situ ya. Ketahuan. Yang paling drama yang kosong pernah nonton dari mana?
3: Kemarin itu waktu para gue lawan, Kerasi, apa ya? Tuh yang kartu merah kan?

0: Oh, yang kayak tutup
1: bakal penyisian
0: kayak tutup mulut ya.
1: Terakhir penyisian itu kan terekam VAR juga tuh.
0: Iya iya iya.
1: Itu waktu penyisian. Penyisian grup itu betul-betul.
0: Oh, iya. Itu para gue lah apa itu.
2: Iya, kamu juga aduh, lupa kan.
0: Nah. Ayo ayo ayo ayo ayo
1: motor. Aturan baru kan kalau di aturan baru itu kalau kita apa bicara sama pemain musuh tidak boleh di tutup mulutnya karena ada indikasi
0: rasis
1: atau apa gitu.
2: Begitu,
1: nah itu ternyata langsung kena kartu merah berkat cek VAR ini.
0: Jadi itu sonde pakai ibarat kata ancang-ancang kuning dulu sonde. Jadi itu kalau ketahuan langsung merah nah.
1: Iya. Yeah.
2: Oh begitu ya. Begini sonde boleh.
0: Iya.
1: Yeah. Boleh.
0: Memang banyak aturan-aturan baru yang ya pro kontra. Maksudnya ada yang untung ya memang karena betul-betul insiden terjadi di lapangan. Ada juga yang kadang-kadang sentuh sedikit taguling-taguling sampai 5-6 kali ya itu juga yang baik tapi memang karena VAR ini sendiri bisa dilihat ulang dan cek ulang
2: betul.
0: Jadi ini betul-betul dia betul dapat sontok ke sonde kadang-kadang kan kalau pemain yang diving belum sontok saya disujato jatuh di nebonat itu kira-kira bagaimana.
2: Nah itu dia makanya itulah dia ternyata ada hal positif dengan adanya perkembangan teknologi penggunaan VAR masa kini. Jadi setuju dong ya dengan adanya VAR pertandingan jauh lebih fair, lebih adil toh.
0: Tapi sebenarnya kembali lagi di wasit yang ambil keputusan.
2: Karena memang keputusan nonton dari VAR
0: juga, tapi kadang-kadang semua tidak sesuai dengan apa yang dia bilang. Ini bisa saja diving, ini ada saja bilang kesengajaan yang memang tidak dibuat-buat terus dibuat-buat.
2: Wasit VAR itu juga ada, jadi
0: iya betul. Lapangan, tapi kan lebih ambil kebijakan semua itu ya kembali
1: lagi wasit di lapangan.
0: Wasit di lapangan. Makanya kenapa sekarang kita melihat wasit sama kayak Terminator. Karena dia juga pakai kamera di sini. Nah, itu dia. Jadi itu lebih menakutkan lagi.
2: Kamera kan. Dan sejauh ini kita nonton sih pertandingan soalnya ada wasit yang seperti lo omong nih.
0: Iya.
2: Sama-sama omong.
0: Iya, karena itu dia. Makanya sekarang wasit lebih bagus dengan bantunya VAR seperti itu.
2: Betul, beta setuju sekali. Jadi kita harus tetap bersyukur begitu ya punya VAR dan juga bagaimana wasit dengan setia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan jauh lebih bijaksana untuk mengambil keputusan.
0: Itu sudah betul. VAR memang pro kontra. Memang ada diuntungkan pemain, ada yang tidak diuntungkan. Contoh Kroasia kemarin.
2: Ya,
0: itu diharapkan bahwa itu akan gol. Ya, tapi VAR sudah bilang ada sentuhan.
2: Ada sentuhan.
1: Data berbicara seperti itu.
2: Dan itu memang terlihat.
0: Iya,
1: ada sentuhan.
2: Hati-hati dengan sentuhan.
0: Iya. Sentuhan itu bisa bawa penalti.
2: Iya. Apalagi pada
0: pada yang
2: pada pemain
0: betul.
2: Dan juga lawan ya. Jadi harus hati-hati dengan
0: sentuhan.
2: Iya, maksudnya lebih ke VAR sih.
0: Iya.
2: Hati-hati dengan sentuhan karena akan terlihat juga di VAR-nya. Aduh, berarti untuk VAR selesai ya.
1: Karena aja, pengadil ya. Pokoknya di lapangan kan keadilan lebih prioritas.
2: Ah, setuju. Sportivitas
0: apa lain?
2: Dan sportivitas.

0: ataupun
1: apalagi tadi
2: siapa Myanmar. Eh, Myanmar masuk ke dunia enggak? Enggak ya.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang. Really?

Ya, selamat siang pendengar, dan di saat ini informasi untuk Anda, Kementerian Sosial menyebut penyaluran bantuan sosial kuartal 3 tahun 2026 akan segera dilakukan. Bantuan periode Juli hingga September akan menyasar lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bantuan yang disalurkan meliputi program Keluarga Harapan dan bantuan sosial lainnya. Penyaluran dilakukan menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN terbaru. Dan penggunaan DTSN versi 3 membuat terdapat sejumlah perubahan pada daftar penerima bantuan. Hal ini terjadi karena pemerintah melakukan pembaruan data sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkini. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi serta tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan ini terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri juga menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu tentang program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai 2, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Doktor Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik, dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan Eks Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan Eks Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mungkinkah

Ya, selamat siang jelang sore pendengar di rangkaian Kupang Siang ya, sama Linda dan juga Kak Riana. Kita di request and sharing untuk edisi hari ini. Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Dan pendengar di jam 4 sore request and sharing untuk edisi hari ini, kita share tentang liburan nih adik-adik yang udah mau selesai. Ada yang tanggal 12, 13 ya. Oke, ada yang tanggal 13 Juli itu sudah masuk sekolah ya. Ada juga yang sampai di tanggal 20. Nah, kan kebanyakan tuh di tanggal 13 ya, udah masuk sekolah. Hari ini udah tanggal 10. 3 hari lagi itu udah masuk sekolah. Apa saja sih yang sudah dipersiapkan untuk masuk sekolah ini? Udah siap baju baru, sepatu baru, tas baru? Oke, pakai seragam yang baru, ya. Namanya tahun ajaran baru, pasti semuanya baru, begitu ya. Oke, boleh di share. Ini sudah siap apa saja nih, ya, untuk tahun ajaran yang baru, untuk masuk liburan nanti. Bisa di share di sini di request and sharing, Linda nantikan, ya, komen-komennya. Bisa, karena kan kita live TikTok ya, Jadi teman-teman bisa. Oke. Ya, teman-teman bisa bisa komen nanti ya, bisa kasih share pendapatnya juga ya, pengalaman juga ataupun apa yang udah disiapkan, silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali, bisa juga di 081 138 209 440 ya, di WA ataupun di TikToknya RR Kupang. Oke. TikToknya RR Kupang. Oke. Dihadirkan untuk Anda ya sampai di jam 4 sore. Oke, sampai di jam 4 sore.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang Request and Sharing. Untuk yang mau gabung sama Linda di sini, silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 081 138 209 440. Oke, Linda hadirkan untuk pendengar semuanya yang mau gabung sama Linda di sini di Request and Sharing. Dan tidak hanya itu saja yang udah gabung ya di live TikToknya RR Kupang sekarang ini, boleh kasih komennya begitu ya, kasih komennya. Ada yang sudah masuk SD, katanya Michelle udah masuk SD. Ya kalau yang baru masuk SD ini pasti semangatnya 45 gitu ya. Pasti baju baru, tes baru, karena 3 hari lagi biasanya, bukan biasanya, kebanyakan sih, kebanyakan ada yang tanggal 13 hari Senin nanti udah masuk sekolah begitu ya. Bahkan ada yang sudah karena tahun ajaran baru, sekolah baru ya, mungkin masuk ke SD, ke SMP atau SMA. Ada yang udah mulai MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah begitu. Oke, sudah siap apa saja sih? Baju baru kah? Atau tas baru? Mungkin kalau tas mungkin, aduh kayaknya yang lama masih bisa deh. Sepatu baru mungkin? Oke, bisa di-share di sini ya. Tidak hanya sharing, tidak hanya sharing, bisa pilih lagu. Oke, lagu apa nih yang Linda pilihkan? Ya bisa dipilih di sini. Ada Reza Cita Sejati, Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu, ada Yofi and Alexa Suratku, dan Yunisara Benci Untuk Mencinta. Itu beberapa lagu yang bisa dipilih ya, yang bisa dipilih. Nanti silakan komen di live TikToknya Pro 1 ataupun di WA-nya Pro 1, dan nanti boleh kasih salam untuk 5 orang. Oke, silakan. Dan Lina nantikan sampai di jam 4 sore. Yang masuk SD ya, yang masuk SD, aduh pasti tambah semangat. Kayaknya kalau adik-adik yang SD sudah mulai MPLS ya. Ada beberapa yang sudah mulai MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya. Pasti mama papanya itu yang semangat 45 gitu untuk nganter, ada juga yang nunggu sampai selesai. Boleh, boleh, boleh di-share. Karena beberapa hari lagi liburannya selesai, harus semangat lagi gitu ya untuk sekolah. Oke, Lina nantikan ya, boleh di line telepon, di WA. WA bisa pesan teks, bisa juga nanti panggilan suara ya. Bisa juga di TikToknya Pro 1, RR Kupang. Kita live TikTok juga sekarang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, janji tangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana dulu karena request and sharing masih terus dihadirkan untuk Anda pendengar ya, sampai di jam 4 sore nanti. Dan tadi ada Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Oke. Linda pengen mengucapkan selamat sore dulu untuk Muktiadi Adi. Selamat sore. Dan hai, selamat sore untuk Ibu Femi, Ibu Gulu Femi, apa kabarnya? Dan ini kayaknya udah mulai sibuk-sibuk ya untuk terima siswa-siswa barunya. Oke, pasti tambah semangat deh ya. Selamat sore, tetap semangat untuk Ibu Femi. Dan yang sudah gabung juga ya di TikToknya Pro 1 RR Kupang. Oke, selamat sore untuk adik ya, adik lagi selamat sore juga untuk Arisan Ratu, selamat sore. Iya, ini Lina minta dong ya ceritanya sudah siap apa sih begitu ya. Mungkin untuk anak-anaknya ya, cerita dari versi papa mama. Versi papa mama udah siap apa nih, karena liburannya sudah hampir usai begitu ya. Liburannya udah hampir selesai. Hari ini udah tanggal 10. Kebanyakan ya adik-adik itu masuknya di tanggal 13 atau di hari Senin depan nanti. Itu artinya tinggal 3 hari lagi nih untuk liburannya. Pasti papa mama udah rempong nih untuk siapin mungkin seragamnya ya, tasnya, sepatunya gitu ya. Dan kalau pertokoan sih ya, kalau pertokoan itu pasti udah rempong dengan buku-buku. Oke. Ini apa yang udah disiapkan boleh di-share di sini ya. Iya, selamat sore untuk keluarga besar Leka Tompesi. Semoga salam sehat ya. Oke. Terima kasih Adia Taro Ciminga. Selamat sore. Dan ada Yohanes Kenat juga, selamat sore. Ya udah, thank you ya udah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini. Oke. Jadi boleh di share, karena biasanya kalau anak-anak sih lebih rempongnya apa ya, pilih-pilihnya gitu ya. Aduh, kayaknya mau buku yang ini gitu ya, atau tas yang model seperti ini. Papa mamanya yang rempong menyiapkan yang seperti apa. Iya, dan pertokoan gitu yang khusus ya menyediakan baju-baju atau peralatan-peralatan seragam sekolah ataupun peralatan-peralatan sekolah juga udah rame, dan bahkan di beberapa hari terakhir ini betul-betul kayak puncaknya gitu ya, rame luar biasa. Boleh di-share di sini, di request and sharing. Linda nantikan ya sampai di jam 4 sore nanti. Sekali lagi di line telepon, di WA-nya Pro 1, ataupun di live TikTok-nya RRI Kupang. Jadi karena kan memang peralatan-peralatan itu tidak cuma seragam ya, tas, sepatu, tapi alat-alat tulis juga jadi incaran gitu ya di akhir-akhir ini. Oke, boleh di-share keseruannya ya, keseruan persiapan-persiapan untuk masuk tahun ajaran baru atau masuk sekolah lagi ya di liburan yang sudah hampir usai. Silakan di-share di request and sharing sampai jam 4 sore.

0: Oke, request and sharing, dan selamat sore yang sudah gabung ya sama Linnya di sini di live TikToknya RR Kupang. Ada Naula, selamat sore. Iya, diri Naula ini selamat sore dari keluarga SMP Muhammadiyah yang hari ini sudah menyelesaikan MPLS hari terakhir. Oke, berarti kegiatannya itu sudah dari beberapa hari kemarin ya untuk MPLS-nya. Oke, sukses ya untuk hari terakhirnya dan siap-siap masuk sekolah ya untuk hari Senin ya untuk adik-adik di SMP Muhammadiyah. Oke, terima kasih Kak Naula. Dan selamat juga untuk Ati. Halo. Oke, hai, selamat sore Kak Ati, selamat sore. Dan selamat sore juga untuk Mr. Colin. Ya, Mr. Colin. Oke, kapan-kapan baru singgah lagi ya di area Kupang Kakak, tetap semangat. Salam dari Nunukan. Oke, thank you untuk Mr. Colin ya dari Nunukan. Thank you, udah sempat mampir nih di live TikToknya RR Kupang. Dadah. Ini ada namanya Dadah gitu ya. Oke, okay. Selamat sore. Ya, Linnya nantikan. Ya, Linnya nantikan untuk yang gabung sama Linnya di sini tentang apa sih yang sudah disiapkan? Apa sih yang udah disiapkan di hari-hari terakhir? Hari-hari terakhir. Ya, beberapa hari terakhir ini untuk yang udah selesai liburannya yang akan masuk di tanggal 13 nanti, ternyata adik-adik yang mungkin masuk SMP ataupun masuk SD itu udah MPLS hari terakhir loh hari ini. Ada yang hari terakhir hari ini, mungkin ada sampai di besok atau hari Sabtu, ataupun mungkin udah dari beberapa hari kemarin. Semangat ya, kalau hari terakhir hari ini berarti memang betul-betul semangat. Besoknya itu udah prepare lah untuk di hari Senin masuk ya di sekolah yang baru, ya tahun ajaran yang baru, teman-teman yang baru, seragam baru juga. Identik sekali loh ya. Oke, thank you. Dan yang tadi sempat gabung ya di line telepon, boleh silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 081 138 209 440. Jadi kalau misalnya tidak bisa gabung ya di live TikTok ya, bisa gabung di WA ataupun bisa gabung di line teleponnya Pro 1 di request and sharing. Bisa kasih salam ya untuk orang terkasih, orang tersayang, ataupun adik-adiknya, anak-anaknya yang akan siap masuk sekolah. Oke, Linnya menyapa dulu ya yang bergabung di line telepon. Halo.
1: Halo, selamat sore Kak Linda.
0: Selamat sore. Dengan siapa?
1: Dengan Opa Emi.
0: Opa Emi, selamat sore Opa Emi.
1: Iya.
0: Oke, Opa Emi ini kalau Linda tanya Opa Emi kerempongan untuk masuk sekolah kan tidak ya, pasti cucunya ya.
1: Iya.
0: Cucunya ini sudah siap apa ini Opa Emi untuk masuk? Masuknya hari Senin atau hari apa nih? Tanggal berapa? Tanggal 13 atau tanggal 20?
1: Oh iya, ini kalau cucu ini kan baru ini toh, ini kelas 3 naik kelas 4 Karina.
0: Ya, naik kelas.
1: Jadi, tapi ini untuk apa itu masuk sekolah kembali ini kan? Tadi dia punya mama baru ngomong bahwa ini bala aja kebutuhannya itu sama ke murid baru yang mau masuk sekolah.
0: Iya, namanya adik-adik, anak-anak itu kalau yang namanya tahun baru, ajaran baru, kelas baru, itu berarti buku harus baru.
1: Iya, buku baru, pakaian baru,
0: sepatu baru, kaos kaki baru. Juga baru.
1: Iya, semua-semua. Jadi mamanya bilangnya ini sama kayak masuk sekolah baru,
0: Tapi itu kesenangannya mereka ya, Opa Emi ya.
1: Iya, itu sudah Kak Linda.
0: Biar tambah semangat sekolah.
1: Iya. Jadi kalau tidak memenuhi apa itu permintaan mereka juga, ya ini sudah kan. Nah, ini apa ya, jadi nanti sekolah saya masuk sekolah kembali dengan tidak percaya diri kayak begitu.
0: Iya, kalau baju baru ya itu jadi semakin apa ya, tambah semangat begitu.
1: Tambah semangat, iya. Nah, kalau masih lama-lama semua kan kadang mereka merasa apa di depan teman-teman mereka juga ada begitu sekali.
0: Karena ada yang mau dibanggakan gitu, Beta nih ada tas baru, Beta ada buku baru. Ada yang mau ditunjukkan gitu ke teman-teman.
1: Nah, coba kalau yang sudah SMP, SMA kan kita masih bisa kasih pengertian ya, Kalinda. Masih kasih pengertian mereka, ya kalau masih bisa dipakai, ya dipakai dulu. Di ini, tapi ini kan saya baru kelas 3, naik kelas 4 ini, Kalinda kan kayaknya rasanya mau kasih pengertian juga.
0: Aduh, kayaknya mamanya yang menyerah begitu ya.
1: Iya, apalagi ini cucu satu-satu ini yang baru ini masuk sekolah ini ke Kalinda. Dua, tapi kan satu masih kecil.
0: Oh,
1: masih
0: begitu.
1: Baru umur 2 bulan.
0: Oke.
1: Begitu ke Kalinda. Jadi itu sudah.
0: Jadi opa juga pasti ikut rempong kah?
1: Ya, itu sudah pasti.
0: Oke deh, silakan OPMI mau sampaikan salam untuk siapa?
1: Oh ya, salam pertama untuk Cecilia Dinantasi, ada Bapak Putusi Satu Seto, ada Bung Valde Srila Sikode, kemudian dari kota ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe, ada Teddy dari Bogor, Bunda Nasya Tuli-Tuli, Bang Tri di Mbak Utri, Maroke, Bung Andi, Yudhistira, dan semua-semua Sakalinda. Ada lagu ku Kalinda?
0: Lagunya itu Yunisara, Benci Untuk Mencinta, Tulus Hati-Hati di Jalan, Titi DJ Jangan Berhenti Mencintaiku, dan Roni Parulian Sepenuh Hati.
1: Sepenuh Hati, Roni Parulian.
0: Oke,
1: Kalinda. Makasih,
0: terima kasih. Selamat sore, Opa Emi. Ya, kerempongan ya mulai dirasakan gitu ya oleh Opa Emi. Walaupun ini naik kelas gitu ya, tapi dirasa mamanya tuh kayaknya masuk tahun ajaran, bukan tahun ajaran baru, sekolah baru begitu. Iya, namanya kan apa ya, anak-anak ya. Jadi kalau masuk tahun ajaran baru kayak pengen ada yang mau dikasih tunjuk tuh ke teman-teman. Beta punya baju baru, Beta punya buku baru, tas baru dan lain sebagainya. Oke. Ya, Lida masih nantikan ya yang mau gabung di request and sharing, bisa di-share keseruan ya, keseruan memang benar-benar seru loh. Apalagi ini kalau sekarang-sekarang ini baru mau ke toko buku gitu ya untuk cari buku, waduh itu pasti akan berdesak-desakan ya. Cari tas baru pasti akan berdesak-desakan deh ya. Boleh di-share keseruannya, persiapan-persiapan untuk masuk sekolah lagi karena liburan hampir usai. Oke, Lina nantikan ya di request and sharing, line telepon, di WA-nya dan juga di live TikTok-nya Pro 1.

0: Iya, Rico and Sharing, selamat sore dan masih terus lanjut sampai di jam 4 sore. Sekali lagi di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 82543 kali. Yang menyapa di line telepon, halo.
1: Halo, Kak Linda.
0: Selamat sore, dengan siapa?
1: Sisilia, Kak Linda.
0: Sisilia, oke, okay, Sisilia. Siapa
1: iya,
0: sih?
1: Iya, enggak, Sisilia dari Montasi.
0: Kalau Sisilia, adiknya masuk sekolah atau naik kelas atau?
1: Adik aku kelas 6.
0: Oh,
1: hari iya. Senin ceramah sekolah dia.
0: Oh, okay.
1: Ya, nomor 4 itu.
0: Keseruannya apa ini? Ini udah siap baju baru kok, tas baru kok, buku baru kok.
1: Kalinda, kalau dia itu tas lama masih bagus dia pakai, bajunya okay. Masih bagus dia pakai, enggak perlu. Kalau sepatunya juga masih bagus dia pakai, enggak beli baru lagi.
0: Kalau buku?
1: Bukunya sudah ada, Mama sudah beli baru.
0: Wais, sudah dari kapan belinya itu?
1: Sudah dari minggu lalu, sebelum dia ulang tahun, Mama tua beli dia buku.
0: Oh, hadiah ulang tahun.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa, senang sekali.
1: Iya, sudah beli buku, berpoin dua, ya.
0: Oh.
1: Jadi tinggal nanti hari Senin, tinggal dia siap-siap tirit bukunya, poinnya apa tuh. Kalau waktu awal-awal masih sekolah kan bajunya baru, sepatu baru, tas baru, buku baru, semua yang dia siapin.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kali ini kelas 6 jadi
0: buku baru.
1: Pakai lama-lama dulu.
0: Nanti kan tahun buku depan lama. Pasti baru semua karena kan masuk SMP.
1: Ya karena iya benar tahun depan SMP pastinya dia.
0: Pasti buku baru, baju baru ya.
1: Iya, semuanya dia siapin untuk masuk SMP tahun depan.
0: Waduh.
1: Doa-doa ya Kak Linda ya.
0: Pasti. Pasti.
1: Oke, lagunya ini tadi ada lagu apa tadi Kak Linda?
0: Ada Yuni Shara, Benci Untuk Mencinta, Tulus Hati-Hati di Jalan.
1: Itu yang pertama Kak Linda.
0: Benci Untuk Mencinta. Okay.
1: Malam lima orang buat Opa Emi. Berik Noe. Mama Mary pasti panjang nih Mama Mary kanan, Bapak putus dan semua sayang lagi menentor.
0: Oke.
1: Buat Kak Linda selamat sore, dadah.
0: Terima kasih Kak Sisilia. Oke, untuk adiknya Kak Sisilia semangat ya. Udah naik kelas 6 berarti. Wah, tahun depan udah lulus masuk ke SMP. Iya, selamat sore untuk April 89. Oke, thank you ya. Bung 17 juga selamat sore. Ada Rian juga ya, yang tadi sempat gabung juga di TikToknya Pro 1. Oke, Uje selamat sore. Oke, dan yang baru gabung mungkin ya, yang baru gabung di Pro 1, kita di request and sharing ya, Linda hadirkan untuk pendengar semuanya yang mau gabung bisa di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 081-138-209-440 atau di TikTok karena kita saat ini live TikToknya RRI Kupang. Oke, okay. Thank you. Oke, untuk Neto ya, selamat sore juga. Dan ya tadi si Kak Sisilia nyampaikan bahwa itu untuk persiapan-persiapannya bahkan sudah dari minggu-minggu kemarin. Kalau yang tidak mau terjebak dengan berdesak-desakan begitu ya di toko atau di pusat perbelanjaan ya, untuk mendapatkan baju seragam, tas, sepatu, buku-buku, paling ya paling banyak diincar itu buku-buku ya. Kalau mau tidak terjebak dengan berdesak-desakan ya, pasti sedari awal itu udah dipersiapkan, udah dibeli, udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, dan itu yang udah dilakukan oleh Sisilia atau papanya gitu ya, yang dipersiapkan untuk adik-adiknya yang masuk kelas baru Oke, okay. Congrats dan semoga sukses. Kita masih lanjut lagi. Ada Adelaide Mahuri, selamat sore, thank you. Masih terus dinantikan. Boleh dikasih komen ya, bisa komen di live TikToknya Pro 1 RR Kupang gitu ya. Bisa komen di situ keseruan-keseruan gitu ya, mempersiapkan untuk masuk sekolah karena liburan hampir ya, hampir usai, hampir selesai. Hari ini udah tanggal 10. Ada yang tanggal 13 sudah masuk sekolah, itu artinya tinggal 3 hari lagi puas-puasin liburannya. Tapi di saat beberapa hari terakhir ini pasti udah siap-siap ya untuk persiapan untuk masuk sekolah lagi. Selamat sore untuk Yendriani, selamat sore. Yang Yubari juga ya, selamat sore, thank you udah gabung di live TikToknya RR Kupang. Masih sampai jam 4 sore, berarti masih ada setengah jam lagi. Silakan komen dan boleh menyapa di request and sharing.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Iya, hati-hati di jalan dari miliknya Tulus ya. Hati-hati di jalan untuk yang mungkin udah selesai dengan aktivitasnya di sore hari ini. Just be careful. Semoga sampai di rumah, sampai di tempat tujuan juga dengan selamat. Dan kita masih terus lanjut di request and sharing. Linda hadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore ya. Dan sudah ada yang gabung di live TikToknya Pro 1, ada Chandra Ali. Chandra Ali, selamat sore. Kakak Nona, kirim salam, kasih salam untuk mantan saya yang ada di Lembata. Oh, Nona Lembata. Oke, dapat salam dari Chandra Ali. Thank you. Dan yang ada Fetri, ya, Fetri juga. Oke. Selamat sore ya, siang jelang sore, udah sore kakak, udah setengah empat lebih. Ya, selamat sore. Salam kenal dari Kupang NTT, stay di Kalteng. Ya, oke. Thank you untuk Kak Fetri, selamat sore. Oke. Dan yang sudah gabung juga di live TikToknya RR Kupang ya. Oke, dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore nanti. Masih tentang persiapan-persiapan ya, persiapan-persiapan untuk masuk sekolah lagi. Liburannya hampir selesai ya. Kalau lagu libur telah tiba, ini bukan libur telah tiba, sekolahan lagi. Libur hampir usai gitu ya, libur hampir selesai. Jadi dipersiapkan nih, apa sih yang sudah dipersiapkan? Boleh di-share di sini, kerempongan-kerempongannya bisa di-share di sini, dibagi di sini, diceritakan di sini, di request and sharing sampai jam 4 sore. Dan nanti di jam 4 sore ada ya informasi-informasi berkaitan dengan ekonomi ya yang akan Linda hadirkan untuk pendengar. Kuisera-sera, oke, selamat sore untuk yang sudah mampir ya di live TikToknya Pro 1, ada Kocar juga, selamat sore. Dan Yayan Nuriana, selamat sore juga untuk user 399. Dan ya, Rian juga yang tadi sudah sempat ya, yang tadi udah sempat share di request and sharing untuk edisi hari ini. Oke. Linda nantikan yang masih punya waktu sekitar 10 menit lah untuk komen di live TikToknya Prasatu Linda. Oke, sesama ya nama kita. Ya, di request and sharingnya plus 1 sampai di jam 4 sore. Oke, selamat sore ya untuk semuanya. Dan oke, Linda masih terus hadirkan. Boleh salam ya, boleh salam, boleh kasih komen ya, boleh cerita di request and sharing.

Okay, aduh, request and sharing. Selamat sore, Dian. Selamat sore juga nih untuk yang sudah gabung ya di live TikToknya Pro 1. Zain Putra Timor NTT, selamat sore. Okay. Permisi, silakan lewat ya. Silakan gabung ya, silakan gabung di request and sharing. Sekarang udah direspon kan ya. Thank you. Okay. Dan selamat sore juga untuk Herianto. Selamat sore, thank you. Udah gabung di request and sharing ya untuk edisi hari ini. Dan siapa lagi nih? Oke. Khalids, ya, Khalids, thank you. Oke. Untuk yang bergabung NP, selamat sore. Abibil juga selamat sore. Oke. Thank you ya untuk semuanya yang udah gabung, ada Kak Yudi Merdiare juga selamat sore. Petra juga selamat sore. Oke. Komplikasi. Oke, thank you. Baik, thank you ya untuk semuanya yang sudah gabung di request and sharing untuk edisi hari ini tentang persiapan-persiapan masuk sekolah ya, karena libur hampir usai ya. Jadi pasti banyak hal yang udah disiapkan ya, banyak hal yang mulai dipersiapkan untuk masuk sekolah nanti ya. Kalau masuk sekolahnya di tanggal 20 sih mungkin masih ada 1 minggu ya untuk persiapan-persiapannya, tapi kalau masuk sekolahnya di tanggal 13 kayaknya waktunya tinggal 3 hari lagi. So semangat-semangat untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk sekolahnya nanti. Tidak cuman anak-anaknya yang semangat ya, tapi papa mamanya juga pasti semangat ya dengan kerempongan yang luar biasa. Oke, request and sharing kita tuntaskan di jam 4 sore, dan di jam 4 sore nanti ada informasi-informasi berkaitan dengan ekonomi yang akan Linda hadirkan untuk Anda. Di pukul 17 atau jam 5 sore ada Warta NTT Sore Berjaringan. So, stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: seragam baru,
1: kelas baru,
2: teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kupang sore ini.

0: Ya, pendengar selamat sore, dan di saat ini dalam rangkaian Kupang Sore kami hadirkan untuk Anda ekonomi digital. Ini all about economy, dihadirkan untuk Anda informasinya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalana berharap seluruh badan usaha milik daerah BUMD bersinergi memperkuat perekonomian daerah melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, penguatan investasi, dan pengelolaan perusahaan yang profesional. Jadi dikatakan bahwa BUMD itu punya peran strategi sebagai penggerak ekonomi daerah, sehingga perlu bekerja secara terpadu sesuai fungsi masing-masing untuk mendukung pembangunan di NTT. Dan hal ini disampaikan dalam pada saat pelantikan Komisaris Independen dan Direksi PT Jamkrida NTT Perserodia masa bakti 2026-2031, serta Direktur Kerjasama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok masa bakti 2026-2031 di Kupang. Ya, informasi ini.
1: Dedi kira Dini nggak tahu kalau Dedi sama anak-anak.
0: Iya. Oke, informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari antaranews.com.

0: karena dapat membawa dampak karena itu sangat berpengaruh gitu.
1: Salah toh.
0: Karena setiap hari kan kalau misalnya kita mau ketemu circle ini, kita setiap hari ketemu dengan dos.
2: Iya, pendengar, di saat ini kami hadirkan untuk Anda podcast ya tentang dari lahan tidur menjadi lahan produktif ya, produksi RRI Kupang.
0: Sangat pentingnya ketong masuk dalam circle tempat yang pertama ketong bisa.
3: Tidak semua wilayah militer dipenuhi bunyi senjata dan barisan pasukan. Di kawasan Angkasa Pura udara milik negara, kehidupan tumbuh dengan cara yang tak terduga. Di tanah yang dahulu disiapkan untuk kepentingan Angkasa Pura, kini berdiri tanaman jagung, sayur mayur, hingga tanaman hortikultura yang menghidupi banyak keluarga di daerah Nasipanaf, wilayah yang berbatasan langsung dengan bandara. Setiap pagi, para petani datang membawa cangkul dan benih. Mereka bekerja di bawah bayang-bayang menara pengawas dan jalur penerbangan militer. Bagi mereka, tanah ini tidak semata lahan kosong. Tanah adalah sumber makanan, sumber biaya sekolah anak, dan harapan agar dapur tetap menyala. Lahan yang mereka kelola adalah bagian dari wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994. Dari hamparan luas yang terbentang, hanya sebagian kecil yang kemudian difungsikan untuk kebutuhan fasilitas bandara. Selebihnya, tanah itu tetap hidup di tangan masyarakat, dikelola, ditanami, dan dirawat sebagai ruang penghidupan yang tumbuh berdampingan dengan denyut pembangunan.
4: Try the Got to Be Curled routine. Detangle, define, and protect for whoever you want to be.
5: If I were him, I'd bundle my home and auto and pick up the real victory. Savings.
6: Are you talking about bowling?
5: No, bundling, Jan. Bundling.
7: Bundle and save with a personal price plan. Like a good neighbor, State Farm is there.
3: Beberapa tahun lalu, lahan ini hanyalah area kosong yang dipenuhi semak dan tidak dimanfaatkan. Banyak warga menganggap lahan tersebut sulit untuk diolah dan tidak memiliki nilai ekonomi. Namun perlahan, pandangan itu berubah.
8: Lahan ini dikelola sejak tahun 1994. Pada saat itu, pembebasan tanah ini, ya lokasi ini, seluas 10 hektar 700 meter persegi. Dan kebetulan waktu itu saya bendahara proyek yang membayar lokasi ini dengan dana 128 juta lebih tahun itu. Jadi setelah pembebasan, saya menghadap pimpinan kepala bendahara. Saya minta untuk kami kelola karena waktu itu di lokasi ini banyak sekali pohon sehingga kami harus bersihkan, dan kami ada 3 orang yang masuk membersihkan. Kemudian besedara-besedara yang lain datang menumpang untuk kerja kebun di sini. Jadi kami sampai sekarang mungkin sekitar 30-an yang masuk pola ini tanah 10 hektar lebih ini.
3: Secara kondisi fisik, lahan tersebut pada awalnya didominasi oleh tanah kering dengan tingkat kesuburan yang bervariasi serta minim pengolahan. Vegetasi yang tumbuh masih berupa tanaman liar dan semak belukar karena tidak adanya aktivitas budidaya pertanian secara teratur. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan masih membutuhkan penataan dan pengelolaan intensif agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi infrastruktur, lahan ini memiliki keterbatasan yang cukup signifikan, terutama dalam hal ketersediaan air. Pada kondisi awal, sumber air belum memadai untuk kegiatan pertanian skala luas. Petani hanya mengandalkan sumber air terbatas seperti sumur bor milik PT Angkasa Pura 1 serta satu titik keran PDAM, sehingga belum memungkinkan untuk pengembangan pertanian intensif pada area seluas kurang lebih 10 hektar are. Dengan kondisi tersebut, lahan ini kemudian dikategorikan sebagai lahan tidak produktif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
8: Jadi kami kebetulan ya dari Keva datang, kami tidak punya lahan apa-apa, sementara kami punya ya keluarga bersaudara yang pendatang ini, mereka kami khusus pertama untuk perut dulu, untuk ya makanan. Jadi untuk makanan ya kami tanam jagung, tanam ubi, ubi kayu, kami juga tanam ini kacang nasi, kacang panjang, kacang apa segala. Dan juga ya ubi-ubi seperti ini namanya ubi rogo-rogo Bapak, karena ini kalau kita itu gali itu cukup kita rogo-rogoin ubi dong suka keluar semua. Ada juga ubi ungu tumpuk begini, satu pohon bisa satu karung kita pakai untuk masak, rebus, minum dengan kopi dan lain sebagainya.
3: Perubahan tidak terjadi secara instan. Dengan jumlah anggota 15 orang dan keterbatasan alat dan kondisi lahan yang cukup berat, para petani tetap bekerja dengan penuh semangat.
8: Ya, kalau tantangan ini sebetulnya dari kita pribadi. Kalau soal kekurangan-kekurangan ya macam peralatan, ini kan tanah seperti ini kan harus dibajak. Ya kalau ini kita minta dari dinas atau apa, tapi musim atau zaman sekarang ini kita hanya sistem TOT, tanpa olah tanah ini kita semprot habis, kita tanam, tinggal tunggu datang panen saja. Kalau air memang PDAM punya air di sebelah itu, dulu dikasih satu keran, tapi satu keran itu hanya khusus kita pakai untuk isi di tangki, ya tangki semprotan untuk kita pakai apa. Kalau untuk tanam sayur mayur, ya mungkin kalau kurang-kurang ya kita beli tambah di air tangki yang berjalan dong itu, ya kita pakai di situ saja. Yang lainnya kita ambil di bawah sana untuk sempat rumput, untuk minum, untuk macam-macam lah, mandi, cuci. Itu ada sumur bor milik PDAM.

0: Setiap hari, aku kotori dia di Lokotak. Milo dengan 3 keunggulan. Milo, energi tanpa batas.
1: Selama bertahun-tahun, sebagian besar kawasan ini pernah menjadi lahan tidur, terbentang luas tanpa aktivitas berarti, dan belum dimanfaatkan secara optimal. Dari total wilayah milik Angkasa Pura yang telah dibebaskan sejak tahun 1994, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk fasilitas bandara. Selebihnya, lahan tersebut dibiarkan kosong hingga kemudian mulai dikelola oleh masyarakat sekitar. Perlahan, warga membuka dan mengolah tanah yang sebelumnya terbengkalai menjadi lahan produktif. Dengan peralatan sederhana dan tenaga seadanya, mereka membersihkan semak, menanam berbagai tanaman, serta merawat tanah itu dari musim ke musim. Lahan yang dulunya tidak memiliki aktivitas, perlahan berubah menjadi ruang hidup yang memberi penghasilan dan menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pengelolaan lahan ini dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Selama bertahun-tahun, warga memanfaatkan lahan tersebut tanpa kewajiban membagi hasil kepada Angkasa Pura. Tanah itu menjadi ruang yang tumbuh bersama aktivitas warga, memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan hidup keluarga yang bergantung padanya.
2: Kita hanya minta izin satu kali saja, sejak tahun 94 itu. Tapi selanjutnya itu, kami tidak pernah minta izin lagi. Juga tidak pernah membayar satu sen atau jagung satu dua puler atau hasil apapun. Mereka tidak pernah minta, tidak pernah. Ini semua untuk ya petani yang menggarap.
3: Kami berjumlah 15 orang dalam satu kelompok, dan kelompok ini sudah cukup lama, dia sekitar 7-8 tahun. Kami bergabung bekerja sama untuk pertanian, dan di situ kami lebih banyak yang sudah lansia. Di samping itu juga ada yang masih belum lansia. Kami gabung karena kita bekerja sesuai dengan tenaga dan kekuatan kami. Mungkin yang lebih muda mereka bekerja lebih kuat, sedangkan kami yang sudah lansia menopang mereka untuk bekerja di kebun kelompok yang sudah disiapkan. Tanaman-tanaman yang kami tanam di lahan kelompok maupun bukan lahan kelompok itu jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, ada juga kacang-kacangan. Karena memang kami sangat kesulitan air, sehingga itu tanaman yang kami tanam itu tanaman musiman, sehingga bisa produksi pangan untuk kami. Ya, jadi kalau musim hujan ya kami tanam seperti yang sudah disampaikan itu, jagung, ubi-ubian, ada pisang juga, terus ada kacang-kacangan. Sedangkan kalau musim kemarau itu terpaksa kami harus tinggalkan lahan itu, tetapi kami tetap menjaga agar lahan yang kering itu tidak mengakibatkan musibah, khususnya musibah kebakaran yang terjadi di lahan itu. Di situ juga sering kecurian. Dalam hal ini karena jauh dari pemukiman.
1: Dalam proses pengembangan lahan, para petani juga mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian. Melalui edukasi dan pelatihan, masyarakat mulai menanami teknik pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan.
4: Memang kita Penfu ini lahan kering, Kakak. Semua di sini lahan kering. Kita memiliki komoditi unggulan Penfui itu tanaman jagung, yang kedua ubi dan kacang-kacangan. Awal saya datang ke sini, saya memang ragu karena memang kondisinya kering, keronta. Tapi dengan berjalannya waktu, karena kondisi alam sangat bagus padahal ternyata. Karena petaninya sangat antusias semua. Tidak menunggu musim saja, namun di luar musim juga mereka mengusahakan sedikit. Beberapa hari ke depan ini akan ada penanaman horti, dalam hal ini tanaman cabai dan sayuran. Sehingga ada pengembangan dan saya senang karena petani

0: teknologi-teknologi sederhana yang bisa diadopsi oleh para petani. Karena dilihat daripada perkembangan teknologi itu sendiri juga, petani sudah memiliki pengalaman. Karena sekarang zaman teknologi, mereka sering searching di Google, sehingga mereka mendapatkan jawaban dari sana. Kami sebagai pendamping di sini mendampingi setiap kegiatan. Ketika ada kendala, kami ditanyai seperti kalau hama, kami menyarankan untuk penanganan seperti apa. Kemudian pemupukan secara teratur, tepat waktu. Kemudian pengendalian gulma juga untuk memaksimalkan produksi.
1: Iya. Kini, perubahan mulai terlihat nyata. Lahan yang dahulu kosong, kini menghasilkan berbagai komoditas pangan. Selain membantu memenuhi kebutuhan keluarga, hasil pertanian juga memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat.
2: Ya, kalau kami di sini Tapean itu paling kami andalan jagung. Jagung. Karena satu-satunya yang kami, ya, budidaya tanam menanam di sini itu yang jagung itu nomor satu. Dulu masih dengan ubi, ubi juga dulu lumayan banyak. Tapi akhir-akhir ini lah ubi ini harus dipermisi, harus ditofa tuh Pak. Jadi kalau kita tanam semprot habis itu dia ditofa, dia tidak akan berkembang bagus. Kalau dulu orang tua dong, kebetulan saya pun bapak, oh ubi dong panjang-panjang. Tapi kalau sekarang ini tidak tofa, maka hasilnya ya juga tidak terlalu bagus. Tapi jagung Pak, tahun kemarin-kemarin itu bisa satu trek lebih, satu trek, satu pickup kami buat itu.
3: Grab bike hemat tiap hari 7.000. Grab bike hemat murah non-stop tiap hari. Cek sekarang.
4: Sakit kepala, minum Panadol Extra, baru isi 4 harga terjangkau.
5: Ya memang sangat bermanfaat bagi kami, karena ada pendampingan dari PPL, juga kami bisa diberikan bibit, bibit unggul yang kami tanam di sana, dan kami dibantu dengan pupuk. Hanya seringkali curah hujan di NTT khususnya di kota Kupang ini selalu berubah-ubah. Sehingga waktu penanamannya itu kami tanam bibit itu kalau tidak pas pada waktu curah hujan yang seharusnya kami tanam itu bisa berdampak bukan gagal panen tapi panennya tidak diharapkan seperti areal yang kami garap untuk pertanian itu. Karena selama ini kami cukup rasakan bahwa sangat membantu baik kebutuhan rumah tangga, ekonomi, maupun kebutuhan-kebutuhan yang secara tidak kami rasakan, misalnya ada keluarga, ada tetangga yang datang ke sini, kami juga bisa beri juga sebagai pakan untuk makanan hewan. Makanan hewan peliharaan, baik babi, baik ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Karena kami ini tidak mungkin tidak piara hewan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang lain. Sehingga saling mendukung dalam usaha daripada kami petani. Juga kalau memang ada yang membutuhkan, kami jual. Kami jual untuk ekonomi dalam rumah tangga.
1: Semangat bertani mulai tumbuh kembali di kalangan generasi muda.
2: Baik, yang jelas bahwa pasti akan selalu garap ini karena kebutuhan toh perut ini. Hanya saya punya anak kebetulan dia punya usaha, ya punya dam, ya punya petako, ya punya apa, jadi dia sama sekali terus terang dia tidak mau untuk yang begini. Tapi keluarga kan banyak, Bapak. Jadi ini tidak akan putus-putus sampai kapanpun. Karena rata-rata kami keluarga Keva ini cukup banyak di daerah ini. Sementara kami tidak punya lahan apa-apa. Jadi yang jelas kami akan, anak-anak kami akan meneruskan ini untuk masa depan keluarga kami. Saya berharap ya, semoga ini para petani, semua orang ini harus ada peduli dengan kerja kebun, ya kerja keras seperti ini. Jangan kita hanya berharap ada raskin, beras miskin. Kita hanya menunggu kapan pemerintah membantu kita. Tetapi mari kita bahu-membahu, saling bergandeng tangan untuk bisa mendapatkan hasil. Walaupun hanya jagung atau ubi, tetapi dengan cara kita sendiri-sendiri, ya kita bisa dapat menghasilkan apa yang kita butuhkan dalam keluarga, dalam keluarga. Jadi kita, harapan saya, mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita bahu-membahu membangun ini lahan-lahan yang masih kosong ini bisa untuk dapat hasil yang lebih baik untuk kebutuhan kita, terlebih untuk memenuhi standar ketahanan pangan ya dalam keluarga kita.
0: Harapan saya semoga kegiatan ini terus berlanjut, usaha taninya tidak vakum, dan para petani

0: menyerah mampu menciptakan perubahan nyata. Pertanian bukan sekadar pekerjaan. Pekerjaan petani adalah nadi. Tidak memiliki lahan bukan akhir dari keberlanjutan pertanian, karena pertanian adalah masa depan pangan dan kehidupan.
1: Airnya terasa. Kupang sore ini.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima

berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: kekuatan memperoleh juga yang sudah mereka.
1: Iya, pendengar, informasi untuk Anda di sore ini, informasinya hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Juni 2026 pada 100 responden khususnya di Kota Kupang, NTT, mengindikasikan keyakinan konsumen tetap terjaga pada level optimis dengan indeks di atas 100%. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen NTT yang tercatat sebesar 124,33, tetap kuat meski tidak setinggi indeks konsumen di Mei 2026. Dan hal ini ya merupakan press release Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adi Doyo Prakoso. Disebutkan bahwa konsumen indeks kondisi ekonomi saat ini untuk Juni itu tercatat 117,33 termoderasi dibandingkan dengan Mei. Dan dipengaruhi mayoritas komponen pembentuk diantaranya penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sementara itu komponen konsumsi durable goods mengalami peningkatan. Informasi selengkapnya ya dihadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang sore dari kilastimor.com.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim Menteri Agama Nasruddin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Faktanya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menteri Agama melontarkan pernyataan tersebut. Saat dikonfirmasi Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama memastikan informasi tersebut tidak benar dan menghimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengklaim Nasruddin memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta NTT Sore.
1: Di Rumah Sakit Leona Keva Menano, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar atau 48,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakainoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menano.
2: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara telah merampungkan proses pemeriksaan terhadap 3 orang anggota DPRD, pelapor Gabriel Pakainoni dan 6 orang saksi dari Rumah Sakit Leona Keva Menano terkait dugaan intimidasi terhadap almarhum Dr. Ica Pakainoni. Pemeriksaan para pihak dimulai sejak Senin hingga Rabu 8 Juli 2026. Walaupun telah merampungkan proses pemeriksaan para pihak, tapi BK DPRD TTU yang dipimpin oleh Maximus Manehat dan anggota Felix Anunut serta Bertus Bana tengah dirundung kebimbangan sebab batas waktu penyerahan rekomendasi hasil pemeriksaan kepimpinan DPRD TTU yang diminta Irjen Otda adalah tanggal 10 Juli. Tetapi BK DPRD TTU mengalami kebimbangan tentang batas waktu penyerahan rekomendasi. Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa ia bersama anggotanya mengalami kesulitan mengambil kesimpulan dalam tempo 2 hari. Selain itu, mereka bekerja sesuai tatib dan tidak terburu-buru dengan waktu sehingga keputusan yang diambil pihaknya tidak merugikan pihak tertentu.
3: Terus kami tidak bisa sampaikan ini masih bersifat rahasia dan tertutup. Oh, ya. Jadi kami terus terang saya minta maaf ini hukumannya. Oh, ya. Nanti setelah besok kami lihat dulu kalau memang data-data kami kurang mungkin kami bisa tambah lagi saksi. Tapi kesulitan kami pasti ya.
4: Sampai saat ini sudah berapa orang?
3: Sudah 6 orang. Si kami berdiskusi antar kami tiga, jadi ini masih bersifat rahasia.
4: Karena tentang waktu yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri kan sampai tanggal 10. Nah, bagaimana untuk mensiasati itu sehingga lebih cepat mungkin periksaannya?
3: Ya, atau seperti apa itu secepatnya? Tapi kan kita merujuk kepada Perda, kita punya tatib nomor 1. Waktu yang diberikan kepada kita kan minimal 60 hari. Kalau kami dipaksa dengan rentan waktu yang begitu kan, itu nampaknya keputusan ini kan terburu-buru. Karena kami tahu kan nanti kami menjatuhkan pilihan salah, nampaknya kepada kami.
4: Betul.
3: Kami tidak terburu-buru.
4: Berarti sempat berkonsultasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri terkait tenggang waktu yang diberikan ya?
3: Kita belum tahu juga, kita masih berdiskusi dengan kami tiga. Yang lapor 1, terlapor 3, tambah lagi saksi 6.
4: 10 orang.
3: Oke, ini kan hasil merampung itu.
4: Yeah.
3: Ya, kita bakal supaya kita bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD dan rumah sakit.
2: Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya meyakini bahwa Badan Kehormatan DPRD akan melakukan tugas mereka secara profesional, transparan. Bahkan pihaknya yakin bahwa hasil rekomendasi, hasil pemeriksaan etik dari Badan Kehormatan DPRD TTU akan diserahkan ke pimpinan DPRD supaya diagendakan untuk paripurna sehingga diketahui publik sanksi bagi 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakainoni seperti apa. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar atau 48,779% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar. Selengkapnya Alotani melaporkan.
5: sampai dengan bulan Juni ini, fungsi APBN tadi yang kita sudah menyalurkan anggaran sebesar 48% dari 4.580. Kalau bisa dikatakan dalam rupiahnya berarti sekitar 282 miliar.
6: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT melalui Kepala Bidang PP1 Gunawan Suprianto dalam dialog Kupang Menyapa di Studio 1 RRI Kupang Kamis 9 Juli 2006 menyampaikan capaian realisasi tersebut mencerminkan langkah proaktif pemerintah dalam mengamankan rantai pasok, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Pelaksanaan program intervensi ini didukung oleh 5 instansi pemerintah yakni Kementerian PU, Perhubungan, BPS, Bappenas, dan Kementerian Pertanian. Kementerian Pekerjaan Umum Kemenpu menjadi kantor lembaga dengan realisasi terbesar yakni Rp190,44 miliar rupiah atau 50,67% dari pagu sebesar Rp375,86 miliar rupiah yang difokuskan pada kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan.
5: Kalau kita lihat dua kementerian yang cukup besar anggarannya di dalam menjaga inflasi ini. Di samping itu, kami juga menyalurkan terkait dengan transfer ke daerah, meskipun secara tidak langsung transfer ke daerah tersebut, juga kita maksudkan adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengendalian inflasi.
6: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, dalam kesempatan dialog di RRI Kupang juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia melihat perkembangan inflasi pada semester pertama tahun 2006 masih relatif terkendali walaupun kecenderungan meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyampaikan inflasi dimaksud umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan biaya produksi.
7: Inflasi di Juni ya semester 1 2026 ini memang dipengaruhi oleh gangguan pasokan dan kenaikan biaya produksi. Memang pada Juni ini terdapat ada kenaikan dari komoditas impor dan komoditas pangan juga. Karena di semester 1 ini ada gangguan cuaca seperti angin kencang dan El Nino yang mengganggu produksi panen. Tapi dari Bank Indonesia melihat kenaikan ini nggak disebabkan oleh menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat.
6: Program intervensi inflasi pemerintah difokuskan pada 4 komponen utama yakni kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Dari keempat komponen tersebut, strategi kelancaran distribusi mencatatkan porsi anggaran dan realisasi terbesar yakni mencapai 248,37 miliar rupiah atau 51,26% dari pagu anggaran sebesar 448,58 miliar rupiah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dengan kolaborasi lintas sektor.
8: Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan peningkatan kualitas sektor pendidikan setelah tercatat berada pada posisi ketiga terbawah dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rendahnya capaian sektor pendidikan di Kabupaten Belu dipengaruhi masih tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 50%. Bupati Belu Willy Produslai mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karenanya berbagai langkah strategis akan dilakukan agar sektor pendidikan di Kabupaten Belu mampu naik kelas melalui kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dikatakan peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah tetapi membutuhkan dukungan elemen masyarakat, lembaga pendidikan, TNI, Polri, hingga pemerhati pendidikan untuk bersama-sama meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Belu. Lebih lanjut disampaikan, rendahnya angka partisipasi pendidikan menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera diatasi. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, sebagian besar anak di Kabupaten Belu hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang sekolah dasar, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.
9: Pendidikan Kabupaten Belu, skor pendidikan kita juga menduduki peringkat ketiga dari 22 kabupaten, peringkat ketiga bukan dari atas, tetapi nomor tiga dari bawah. PR kita bersama. Pendidikan kita juga masih, skornya masih ada. Saya mengharapkan pendidikan kita harus naik kelas. Cara naik kelas, bersinergi dengan semua pihak. Ada Satgas Pamtas, ada Kodim 1605, bisa bekerja sama, ada Polres, bisa bekerja sama, terutama di daerah-daerah, mendorong pendidikan kita untuk lebih baik. Masih sangat rendah, kelulusan sesuai data yang ada, kelulusan atau angka partisipasi pendidikan kita sampai dengan tahun 2025, yaitu lama anak bersekolah baru kurang lebih 7 tahun.
8: Menurut Bupati Belu, masih ditemukan sejumlah siswa yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani melalui penguatan pendidikan dasar sejak usia dini. Ditambahkan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini PAUD di setiap dusun. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kemampuan dasar anak-anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
9: Pergi sekolah SMP baru 1 tahun, rame-rame sudah keluar, mencapai kurang lebih 50%. Literasi juga sangat rendah. Kalau bisa kita keroyok bersama. Cara keroyok bersama saya rasa mudah. Semua anak SD kita wajib untuk bisa baca tulis. Saya telah meminta staf percepatan pembangunan datang menguji di hampir semua sekolah. Dari kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6 yang tidak tahu baca tulis hampir mencapai kurang lebih 50%. Setelah diselidiki kenapa tidak tahu baca tulis, persoalannya anak-anak yang tidak tahu baca tulis kebanyakan tidak melihat jenjang pendidikannya tidak melalui pendidikan PAUD. Dan saya berharap kalau bisa setiap dusun ada satu PAUD.
8: Pemerintah Belu optimis melalui pemerataan layanan PAUD, penguatan budaya literasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kualitas pendidikan di Kabupaten Belu akan terus meningkat sehingga mampu memperbaiki posisi daerah dalam indikator pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas serta peningkatan keselamatan warga di kedua wilayah tersebut. Laporan Mas Lanbao.
10: Program Bakti TNI Angkatan Darat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Alor. Melalui pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor, sebanyak 8 unit jembatan dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Salah satu jembatan yang telah selesai dibangun berada di Buono, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Adang Buom dengan Desa Motongbang dan menggantikan jembatan bambu yang selama ini digunakan warga sebagai penghubung antar desa. Keberadaan jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas, sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di kedua desa. Ketua RT 5 Desa Motongbang, John Manipila, menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
11: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat Bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat, yang dari jembatan awalnya dari bambu, namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
10: Program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 16 Jawa Dua Alor diharapkan mampu terus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran 8 jabatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lan Bao, melaporkan.
1: Proses serta tahapan pemekaran 18 desa persiapan di Kabupaten Belu final menunggu verifikasi lanjutan tim Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri yang akan ke Atambua.
12: Sebanyak 18 desa di wilayah pemerintahan Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur sebagai desa persiapan siap menuju proses pemekaran dari desa induk. Ke-18 desa persiapan tersebut merupakan pemekaran dari 13 desa induk. Salah satunya adalah desa persiapan Lakavean Mekar dari desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Proses dan tahapan pemekaran desa yang sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu, saat ini sudah tahap final, tinggal menunggu tim Kemendagri yang akan berkunjung ke Atambua. Penjabat Kepala Desa Persiapan Lakavean Narsinarus ST dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli 2026 mengatakan, pihaknya hanya menunggu tim verifikasi Kementerian Dalam Negeri Kemendagri ke Atambua. Menyangkut proses pemekaran desa, pihaknya melakukan sejumlah perbaikan yang diminta, dan lebih kepada hal administrasi. Sementara ketika ditanya partisipasi masyarakat setempat sebegitu mendukung proses pemekaran menuju desa definitif.
13: Sekarang untuk desa persiapan Lakavean terkait administrasi apa segala macam yang terkait dengan desa itu sendiri, itu kita sudah persiapkan semua dan itu sudah disampaikan semua ke kabupaten. Kan begitu. Sekarang sejak tahun 2026 kemarin ini, itu kabupaten yang sudah mengurus itu semua, dan di akhir tahun 2025 kemarin itu kami bersama Pemdes waktu itu ke provinsi untuk terkait ini apa peraturannya kan gitu, dan itu sudah diusulkan ke pusat. Sekarang ini kita tinggal menunggu saja. Lalu ada memang ada beberapa hari belakangan ini masih ada perbaikan-perbaikan.
12: Menyangkut apa nih perbaikan?
13: Kemarin kita punya itu proyek terkait ini apa ya? Dokumentasi ya. Sarpras, dokumentasi yang seharusnya kan kita tidak boleh, karena kemarin permintaannya kalau misalnya di bulan-bulan kemarin bulan-bulan sebelumnya kita hanya dokumentasi hanya satu arah saja. Dan mereka tidak mau yang itu. Untuk partisipasi masyarakat
12: yang lain,
13: untuk partisipasi untuk ke lahan, nah itu bagus untuk masyarakat.
12: Ia mengatakan untuk memantapkan proses pemekaran, pihaknya menggelar rapat teknis bersama masyarakat. Mendengar aspirasi masyarakat juga menyangkut dukungan kesiapan lahan, pembangunan kantor desa, dan hal teknis lain sebagainya.
1: Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, pedagang musiman menjual perlengkapan sekolah mulai bermunculan di pusat pembelanjaan di Kota Ende. Mereka menawarkan beragam kebutuhan belajar mulai dari buku tulis, pulpen, pensil, hingga krayon yang diburu orang tua karena harganya dinilai lebih terjangkau. Laporan Rovinus Wula.
14: Dari Bawai, dari Borbota semua datang belanjanya di sini. Karena TikTok sini kan kita kasih obrol, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi.
15: Fenomena pedagang musiman ini kembali menjadi pemandangan tahunan saat masa liburan kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru. Lapak-lapak sederhana tampak berjejer di sejumlah titik perdagangan, memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Meski aktivitas jual beli mulai bergerak, sebagian pedagang mengaku pekan ini belum menjadi puncak keramaian. Mereka memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi sepekan sebelum hari pertama masuk sekolah. Salah seorang pedagang musiman di Bungawani, Abdul Syukur, mengatakan pembeli saat ini masih datang dalam jumlah terbatas. Namun ia optimis kondisi akan berubah pada pekan depan ketika para orang tua mulai menyiapkan seluruh kebutuhan sekolah anak. Abdul menjelaskan barang dagangannya meliputi berbagai jenis buku tulis, pulpen, pensil, dan krayon yang dibutuhkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Sistem penjualan yang ia jalankan juga cukup fleksibel karena sebagian barang diambil dari toko dan baru dibayarkan setelah laku terjual. Menurut Abdul, omset harian saat ini bisa mencapai sekitar 1 juta meski angka itu belum setinggi periode puncak pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penjualan tersebut menjadi penopang kebutuhan rumah tangga sekaligus biaya pendidikan anak-anaknya. Pedagang musiman lainnya, Achan Pereira, mengaku telah menjalani usaha serupa selama kurang lebih 15 tahun. Di luar musim penjualan perlengkapan sekolah, ia sehari-hari bekerja sebagai penjual buah di kawasan Simpang 5 Kota Ende. Chan menuturkan puncak penjualan perlengkapan sekolah diperkirakan terjadi pada 12 hingga 13 Juli 2026 bertepatan dengan waktu orang tua menuntaskan belanja anak. Jika pengunjung ramai, omset yang diperoleh bisa mencapai 2 hingga 3 juta per hari.
14: Dari Mawai, dari luar kota semua datang belanjanya di sini. Karena TikTok sini kan kita kasih obrol, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi. Hadiahnya ada ballpoint, pensil, permukim, semua bahan-bahan untuk fasilitas sekolah anak ini. Jadi kita utamakan fasilitas pendidikan anak adik-adik kita, biar masa depannya cerah ceria, berguna untuk nusa bangsa dan negara.
15: Ia menambahkan pembeli yang datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Ende tetapi juga dari luar daerah seperti Mbai dan Buawai Kabupaten Nagekeo. Untuk menarik minat pembeli, pedagang biasanya memberikan potongan harga bahkan bonus buku tulis untuk perlengkapan sekolah lain bagi pelanggan yang berbelanja dalam jumlah besar. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kebimbangan terkait rekomendasi hasil pengambilan keterangan dari para pihak atas kematian almarhumah Dr. Ica Pakainoni saat bertugas di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat untuk mendukung pengendalian inflasi sampai minggu pertama Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar rupiah atau 48,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar rupiah. Sekian Warta NTT sore ini dari Beranda Depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahid mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

kita akan mencoba kupang sore ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita,

Ringling. Biarlah kemelannya berbicara.

0: aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia, yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Dari akal.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: ambil.
1: Missy, excuse me. Missy, mau ambil
2: itu. Ambil kakak juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh, Kak, tabe-tabe, Ki.
1: Ih, aku tahu, Ci.

Masih setia mendengarkan kami di Kupang Menyapa Malam. Vero masih setia juga untuk menemani Anda di hari Jumat tadi ya, tanggal 10 Juli 2026. Informasi untuk Anda pendengar, pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengetahuan, kepolisian menggeledah 12 titik terkait penanganan kasus dugaan korupsi pemadaman listrik PT

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa

Ya pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah Sandiwara Radio dari RRI Banten dengan judul Anak yang Terkunci Layar. Tetaplah bersama kami.

0: sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Naga, jangan nangis terus sih, Nak. Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya, kamu diam, Nak.
2: Assalamualaikum, Siti, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
2: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
2: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka. Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
2: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak, salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka, Mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.
5: Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat

0: pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: Kayaknya berat juga ya untuk menjawab.
1: Memang kalau kita perlu.
2: Hai Mel.
3: Hai.
2: Apa kabar?
3: Baik. Long time no see ya.
2: Iya nih. Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja Mel.
3: Makasih Lovi. Kamu juga kok.
2: Bener loh say. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
3: Aduh Vi. Biasa aja kali ya. Ini bukan hanya pakai ramuan tradisional Vi.
2: Oh iya.
3: Seluruh negeri itu kan mahal say. Mana bisa kebeli. Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
2: Iya ya, betul.
3: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
2: Oh iya?
3: Ini juga, handmade loh. Keren kan?
2: Iya, keren. Tapi, masa sih? Kok bisa?
3: Bisa lah, say. Sekarang ini, produk lokal itu, kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Oh. Ini buktinya.
2: Wah, iya. Keren.
3: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
2: Lalu?
3: Beli dong.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras. Ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Brely Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniar Dian Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Oke. Okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
1: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
2: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kuburan relatif banyak ke barat-barat daya.
2: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
1: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
2: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
4: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
2: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: Eropa. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat disampaikan, baru kali ini baru disampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Terus kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Menterinya Sulsel legal 1. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
5: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Hello, Saya Jamie Rapp.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abdu rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul 'adzim al-ayah. Patutlah rasanya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya, karena kesehatan yang kita rasakan merupakan bagian nikmat yang patut kita syukuri. Kesempatan yang Allah beri bagian pula dari nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mimbar Agama Islam pada kali ini saya akan mengangkat, yakni apa tujuan berhaji. Sebagaimana kita ketahui, saudara-saudara kita muslim beberapa minggu yang lalu sudah berangkat ke tanah suci, yaitu sebagai kloter yang pertama. Dengan harapan mudah-mudahan jadi saudara-saudara kita seiman yang tengah menunaikan ibadah haji, yang sekarang sudah berada di tanah suci, dan sudah kawan-kawan yang lain masih menunggu antrian untuk terbang ke sana, mudah-mudahan diberi kelancaran menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah kembali ke tanah air, mudah-mudahan membawa predikat haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah menjadi cita-cita dan idaman bagi kaum muslimin, jadi pasti mengidamkan dan mencita-citakan bisa melengkapi rukun Islam yang kelima dengan sebaik-baiknya, apapun status sosialnya. Sudah tentu melaksanakan ibadah haji ke tanah suci itu bagian cita-cita mulia, bagian kemauan yang kuat untuk bisa menunaikan sebagai kewajiban terhadap agama Islam yang sebaik-baiknya. Oleh karenanya pada mimbar Islam pada kali ini, jadi saya akan mengangkat topik, yakni apa yang menjadi tujuan berhaji. Sebagaimana firman Allah yang Allah abadikan dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi

muslimin, orang-orang yang beriman jadi ingin menyempurnakan keislamannya dengan menunaikan ibadah haji. Sudah tentu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai di sana. Salah satu di antaranya saya sebutkan mulai dari yang pertama. Jadi adalah sebagai kamalul Islam, yakni menyempurnakan rukun Islamnya. Sebagaimana kita ketahui, ada rukun Islam yang pertama membaca syahadat, kedua yakni menunaikan sholat, ketiga berzakat, keempat berpuasa, kemudian sebagai penyempurna yakni melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, yakni sebagai rukun Islam yang kelima. Ini yang pertama. Jadi kaum muslimin sudah tentu ingin menyempurnakan rukun Islamnya menjadi rukun Islam yang sempurna, yakni dengan cara menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Kemudian yang kedua, yakni barakatul mal, agar harta yang ia cari selama dunia itu mendatangkan keberkahan. Jadi orang melaksanakan ibadah haji di samping sebagai kesempurnaan dalam melaksanakan rukun Islam kelima, juga sebagai satu bentuk keberkahan. Jadi orang yang melaksanakan, menyempurnakan ibadahnya, sudah tentu dia akan mendapatkan barakatul mal, yakni keberkahan dalam materinya. Hal ini sudah tentu sebagaimana sebuah firman Allah yang menyatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatan minas sama' wal ats. Jadi seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, artinya beriman bertakwa di sinilah di antaranya juga menyempurnakan keislamannya dengan cara menunaikan ibadah haji, lafatahna alaihim barakatan minas sama' wal ats, maka sungguh akan aku bukakan baginya keberkahan dari langit, yang datang dari langit dan dari bumi. Ini tujuan yang kedua. Insyaallah, jadi mudah-mudahan yang tengah berada di tanah suci semoga bisa melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kembali ke tanah air jadi bisa membawa riyad haji yang mabrur. Sedangkan yang belum punya kemampuan, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan sehingga juga bisa bersama-sama menyempurnakan rukun Islamannya seperti saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji tahun ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni ghufranud dzunub, yakni untuk pengampunan dosa. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa antara ibadah umrah ke umrah berikutnya, haji ke haji berikutnya, insya Allah itu merupakan satu pengampunan dosa. Artinya kalau itu betul-betul bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan mendatangkan gugurnya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu alasan yang ketiga. Kemudian yang keempat, yukhbibukumullah, untuk mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'an juga disebutkan, jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika engkau benar-benar jadi cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itulah aku di sini dalam hal inilah jadi mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jadi haji itu bagian dari nilai-nilai sunnah-sunnah Nabi. Jadi sunnah-sunnah Nabi ini kalau betul-betul kita lakukan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan petunjuk hadis yang sahih, maka insyaallah yukhbibkumullah, akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, insyaallah kita akan mendapatkan puncak kenikmatan, yakni berupa surga bagi haji yang mabrur. Ini terkait dengan sebuah hadis Nabi yang menyatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'an illal jannah, bahwa haji yang mabrur tak ada balasan yang lain kecuali surga. Subhanallah, jadi luar biasa ini ya. Oleh karenanya, jadi mari kita, tamanya yang masih muda, kita bisa bekerja tidak semata-mata mengumpulkan harta, tetapi bekerja bagaimana dengan hasil purian itu kita bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini dengan sebaik-baiknya. Karena

Sebagaimana hadis Nabi tadi bahwa haji mabrur balasannya tidak ada lain kecuali surganya Allah. Apa yang dimaksudkan haji mabrur? Jadi haji mabrur ini artinya pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa ciri-cirinya haji yang mabrur ini?" Nabi menjawab dengan kalimat ad'imut ta'am, yakni memberi makan. Artinya bahwa haji mabrur ini, jadi bagi orang-orang yang barangkali punya sifat-sifat sebelumnya sangat pelit, susah untuk dermawan, setelah berhaji ternyata dia menjadi orang yang dermawan, maka kedermawan ini itu menjadi ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Kemudian yang berikutnya, para sahabat bertanya dan Nabi menjawab, apa ciri-ciri haji mabrur? Jadi Nabi menyatakan yaitu selalu berkata-kata yang baik. Jadi mari, jadi kaum muslimin utamanya, jadi orang-orang yang artinya melaksanakan haji, jadi jaga baik-baik, karena salah satu di antara ciri-ciri haji mabrur adalah dia selalu berkata-kata yang baik. Nah, itu ciri yang kelima. Kemudian yang keenam, insyaallah, jadi orang yang diberi kemampuan untuk melaksanakan haji, maka dia kembali suci seperti baru dilahirkan. Hal ini terkait dengan keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, barang siapa yang mengerjakan haji lalu dia tidak berbuat kesalahan dan tidak pula mengerjakan dosa kemaksiatan besar maupun kecil secara berulang-ulang, maka ia akan kembali seperti anak yang dilahirkan dari ibunya, tak ada dosa dalam dirinya. Muttafaqun alaih. Subhanallah, luar biasa. Jadi sudah tentu, jadi mari kita sebagai kaum muslimin, kita tergerak hati kita untuk selalu berusaha, selalu berupaya menyimpan uang kita sebagai bekal untuk bisa menyempurnakan keislaman kita, melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis diterangkan bahwa di sholat di Masjidil Haram itu akan mendapatkan pelimpahan rahmat Allah 100.000 kali lipat dibandingkan dengan kita sholat di tanah air. Ini luar biasa sekali. Jadi oleh karenanya, jadi mari kita jadi senantiasa membulatkan tekad kita agar bisa mendapatkan pahala yang berlimpah, yakni sholat di Masjidil Haram. Insyaallah kita akan dapatkan 100.000 rahmat atau pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya mari kita senantiasa berusaha, kita senantiasa berikhtiar untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Itu tujuh hal, mudah-mudahan tujuh hal ini akan semakin menguatkan hati kita sehingga Allah memberikan kelapangan rezeki pada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Semoga apa yang saya sampaikan akan bisa memberikan manfaat bagi kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutnya

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840.
2: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona-19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat. Sejak usia muda, remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu.
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi... bisa

0: kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
1: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
2: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
3: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
4: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
5: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
6: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
7: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program sekolah rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
8: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
9: Sebentar, kelas
8: 1 SD.
9: Umur
8: 7 tahun.
10: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
9: Supaya jadi ada pendidikan. Ini memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
10: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
9: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggu, lebih bisa ke sekolah.
10: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
11: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
10: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
11: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit.

0: dilakukan.
1: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
2: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
3: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
4: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
5: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
3: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
6: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
3: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
7: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
3: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

oleh Witsel, dorong lagi ke belakang. Tujuh adalah Mitchell, masih mencoba menguasai, mendelai bola Mitchell, dorongkan lagi pada Nathan Ngoy. Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan. Ya, di tujuh tadi ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol. Kini Pedri umpat saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Clemens umpan saja dengan kaki kiri, jauhnya tujuh ada Lukaku. Pasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi. Tarik lagi ke belakang kepada Onesimon, penjaga gawang ini. Dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte. Pada lagi Rodri harus turun ke belakang menjemput bola. Sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan. Masih mengutik-lik dia, belik-lik dari sektor tengah. Dorongkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi mencoba untuk melewati garis lingkaran dalam pertandingan. Dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan lagi pendek kepada Lamine Yamal. Dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro. Mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah. Umpan lagi kepada Kubarsi. Menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres. Masih menguasai bola Ferran Torres. Umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia. Mencoba melewati dua pemain. Lamine Yamal umpan langsung ke belakang gawang. Dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi. Maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi. Ada Oyarzabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran. Dia memasuki menit ke-2, skor masih 1-1. Kita masih menantikan. Sene Leman sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lapaknya, masih mendelai bola. Ya, sudah dilakukan tendangan ke gawang. Lehmann sudah ke depan, didorong oleh Lukaku. Umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Ada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada Pedri. Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri. Serang dari Spanyol, kembali kepada Marco Cucurella. Kembalikan lagi kepada nomor punggung 14, kita lihat. Masih Laporte, dorongkan lagi kepada Dani Olmo. Umpan lagi kepada Oyarzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun di-clearance oleh pemain dari Belgia. Nah, mungkin serangan belum habis, dilakukan lagi. Di sana ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro. Umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro. Umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Oyarzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi. Nampaknya ada Fernando Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia. Ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari, umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melewati dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke belakang gawang, masih mengenai kaki ataupun bentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba masuk serangan, dorongkan bola kepada Ferran Torres. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Oyarzabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 21 Kastanye. Moti Kastanye langsung tenang jauh ke kanan, ke sektor kiri yang tujuh adalah Lukaku, namun sulit dijangkau. Umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia. Pedro Porro umpan 1-2 di sama Lamine Yamal. Jadi tujuh ada Oyarzabal, melewati ada kotak penalti, sudah melilit dia, melewati satu pemain, ada Michel di sana. Tarik lagi kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia. Tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal. Umpan tarik ke belakang, ada di sana Dani Olmo. Oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekan tadi membuang bola, dan kini bola masih bergulir di sektor kiri. Serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia hingga memasuki